0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi dua.
12: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
11: Dari Wings Food.
14: Jadi gitu ceritanya.
15: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
14: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
15: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
14: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
15: Kenyalwinya maksimal.
14: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
15: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
14: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Wings Care 90,7 Fortune FFM.

Ya sudah Fortuna, masih di acara Warawiri ya. Nah, ada berita terupdate juga ya dari selebritis. Veteran Peto terseret dalam kasus dugaan pelecehan seksual. Perempuan berinisial AW melaporkan veteran Peto ke polisi atas dugaan tindak pidana pelecehan yang disebut terjadi di sebuah klub di kawasan SCBD Jakarta. Tanya veteran Peto, seorang pria berinisial WHA yang disebut sebagai temannya juga dilaporkan. Namun laporan tersebut WHA berkaitan dengan dugaan penganiayaan terhadap AW. Kuasa hukum AW, Nathanael Hutagaol, mengatakan laporan terhadap veteran Peto dibuat pada 12 September. Pihaknya juga membawa sejumlah bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut, ya. Dan juga nih, kata Nathanael sebagai pengacaranya, di sini yang terlapor adalah Alfonsus Toribio Trenkundi alias veteran Peto yang mana diduga melakukan tindak pidana atas pelecehan, ya. Nathanael menyebut pihaknya menyangka pasal 473 KUHP dan pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan terhadap veteran Peto. Sementara untuk WHA, pihak AW membuat laporan atas dugaan penganiayaan. Nathanael mengatakan laporan itu berkaitan dengan luka yang menurut keterangan korban dialaminya dalam rangkaian peristiwa tersebut. Dan satu lagi, kami melaporkannya temannya BP yang berinisial WHA dengan pasal penganiayaan. Dalam konferensi pers tersebut, kuasa hukum AW juga memperlihatkan sejumlah foto yang disebut sebagai bukti kondisi fisik korban. Foto tersebut memperlihatkan bagian hidung, leher, hingga lengan. Nathanael menyebut pihaknya memiliki visum yang berkaitan dengan dugaan cedera pada bagian hidung. Ini salah satu visum untuk hidungnya yang katanya dibenturkan. Wow, selain bagian hidung, Nathanael menunjukkan foto yang disebut memperlihatkan adanya memar pada leher AW juga. Ya, seperti itu Saudara Fortuna. Hingga kini veteran Peto maupun pihak WHA belum buka suara mengenai laporan dan tuduhan yang disampaikan pihak AW tersebut. Oke, kita tunggu bagaimana hasilnya. Semoga tidak terbukti ya. Kita pengennya yang baik-baik aja. Oke Saudara Fortuna, aku punya lagu Aisy Tero. Masih di Radio Fortuna 90,7 Kenji Radio.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses, isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food. Yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush-crush gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
11: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
10: Iya, Dik.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
14: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih sabun krim ekonomi.
12: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
15: Wings Care 90,7 Fortune FFM.

Bella Fortuna masih bareng Sulis ya di acaranya Warawiri. Oke, kita lanjut lagi nih kelanjutannya. Penyanyi Betan Peto atau yang akrab disapa Onyo ini dilaporkan terkait dugaan tindak pidana kekerasan atau TPKS. Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebaya, mengatakan Ruben akan terlebih dahulu meminta penjelasan langsung dari Onyo. Minola mengatakan Ruben tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan terkait laporan tersebut. Ruben disebut masih menunggu waktu yang tepat untuk berbicara dengan Onyo. Kata Ruben, langkah awal tentunya Ruben akan bertanya kepada Onyo kenapa enggak ditanya buru-buru. Ruben juga enggak mau bersikap buru-buru katanya. Dan juga nih Minola menyebut Ruben meminta Onyo untuk berkata jujur mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Ruben mengatakan Onyo harus jujur, nanti saya tanya sama Ruben. Ben, apa saya yang diharapkan dari Onyo? Ya Onyo cerita dan Onyo harus jujur katanya. Apapun yang terjadi, dia harus jujur untuk menyampaikannya. Kalau memang ada yang ada, kalau enggak ya gak ada katanya. Dan juga nih, menurut Minola, Ruben tidak ingin Onyo membuat cerita yang tidak sesuai dengan fakta. Dia menilai fakta terkait suatu peristiwa pada akhirnya dapat terungkap melalui berbagai bukti dan juga keterangan. Dan kata Minola juga nih, karena jangan membuat suatu cerita-cerita yang tidak benar. Faktanya ya karena pasti akan ada saksi, ada CCTV juga. Tentunya ada banyak hal yang akan mengungkap peristiwa yang sebenarnya seperti apa. Jadi ini yang diharapkan dari Ruben, dari Onyo. Langkah pertamanya tentu adalah berbicara. Tetapi yang pasti tidak ada keinginan untuk menutup-nutupi kebenaran dari peristiwa hukum ini. Hingga hari ini, nih 14 September 2026, Minola mendapat informasi pasti mengenai laporan yang disebut terjadi di Polda Metro Jaya dan melibatkan Betran Peto. Minola juga menambahkan Ruben telah berkomunikasi dengan salah satu teman Onyo. Berdasarkan informasi sementara di teman tersebut, Onyo disebut tidak terlibat dalam keributan yang dimaksud tuh ya. Dan juga nih, kata meski demikian, Minola menegaskan informasi tersebut masih perlu digali lebih jauh. Dia tidak ingin kesimpulan mengenai peristiwa tersebut dibuat hanya berdasarkan satu keterangan. Ya pasti dong, harus dari berbagai sisi ya. Dan juga nih Minola menjelaskan komunikasi dengan Ruben baru dilakukan secara singkat pada minggu pagi. Saat ini Ruben disebut masih menunggu waktu yang tepat untuk berbicara langsung dengan Onyo ya. Seperti itu Sarah Fortuna. Dia mengingatkan adanya asas praduga tak bersalah dalam proses hukum. Menurut Minola, pihak yang menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah bukanlah opini masyarakat melainkan keputusan hukum ya. Jadi jangan menilai dulu, kita harus menilai dari berbagai sisi tentunya ya Sarah Fortuna. Oke, kita lanjut lagi nih ya, masih setia dong di Radio Fortuna ya, bareng Sulis di acara Warawiri sampai jam 9 nanti. Nah, dari Mama Nurul, istri Waong ya, Warawiri Genjreng. Selamat pagi Mbak Ispa, kabarnya hari ini? Aduh, ini bareng Sulis ya, bukan bareng Mbak Ispa. Selamat bertugas sampai tuntas di Genjreng kan. Spesial buat semua fans Fortuna dan buat suamiku yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Aduh, Waong, sakit apa lagi ya? Mama Nurul sama Waong yang lagi sakit, semoga cepat sembuh suamiku katanya. Dan juga Manini, halo Manini, selamat pagi ya. Gimana nih di hari Senin ini kesibukannya? Dan juga nih dari Marco Fans, selamat pagi Fortuna FM Genjreng. Oi, mau kirim sapa buat Aem Baro, salam-salam sehat ya dari Marco Cibadak. Wow, dari Cibadak ya. Oke, kita lanjut yang ke Facebooknya juga ya, mungkin pada menunggu untuk dibacakan. Dan cuacanya hari ini cukup cerah ya, jadi kalau yang mau beraktivitas di luar ya udah pasti aman insyaallah. Dan juga nih dari Ami Ani, Warawiri Radio Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi Neng Sulis, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, amin. Super lovers juga nih, Warawiri Fortuna FM Genjreng. Hadir ngabsen kawasan parku, salam Genjreng buat saudara Fortuna, selamat ngegenjreng buat kawan-kawan kiwin-kiwin si eta si itu si taun, pokoknya mah ucapannya. Teh Sulis selamat siaran Genjreng. Deni Akbar juga nih, Warawiri Fortuna FM Genjreng. Teh Sulis hadir Muara 2. Berarti kemarin juga ya, 14 September, Happy Monday, good morning katanya. Oke, dari Rahman Diski juga, warga kampung Banten Diski Medan hadir. Bundanya Aca, halo Bunda Aca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi Neng Sulis, kawasan Keramat hadir di Genjreng. Kirim salamnya buat semua saudara Fortuna dimanapun berada. Kalau Keramat tuh suka kangen seblak Judas ya. Dumir Edawati juga nih, pagi Mbak Sulis dari Juanda Medan. Dumayanti juga hadir, warga setempat Langka Sumut. Us Obet juga Lebak Larang Parsel hadir. Panas mesan cuaca pagi. Iya panas mesan ya, ini enak nih buat berjemur.
Pagi Peggy Kusmawati juga, halo Teh Peggy ya, Ganjeng. Selamat pagi Rang Sulis, semoga saya selalu Brunei hadir. Ma Putri juga ya, assalamualaikum Fortuna FM Ganjeng. Selamat pagi Teh Sulis, selamat bertugas sampai tuntas. Kirim-kirim salamnya buat kru aja semuanya. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, langsung aja kita genjrengkan lagi dari lagunya Bintang Kehidupan, versi Didianya dong.

Sudah Fortuna, gak kerasa ya, sudah pukul 8.46. Sudah menemani 4 jam ya dari siraman rohani tadi pagi ya. Terima kasih banyak nih yang udah like-like, yang juga udah komen-komen ya di WhatsApp maupun Facebook, dan juga udah telepon-telepon, terima kasih banyak ya. Baik, nanti di acara Femina dan Keluarga juga masih bareng Sulis ya. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Fortuna 90.7 Genjreng, guys.

0: sebuah awal yang baru.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
2: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pura. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Sule Fortuna masih bareng Sulis ya di acaranya Femina dan Keluarga. Nih kita ganti acara dari jam 9 sampai jam 11 nanti dengan tema nih tips untuk menurunkan berat badan. Oke, langsung aja. Buat yang mau request lagu ya atau menyumbangkan ilmunya, langsung aja komen di Facebook karena tadi juga sudah diupload ya. Nah, cara menaikkan berat badan yang sehat dan alami adalah dengan meningkatkan asupan kalori harian atau surplus kalori serta membangun massa otot. Ya, berikut nih langkah-langkah mudah untuk menaikkan berat badan. Ini untuk buat Sulis sendiri juga sih sebenarnya ya. Yang pertama itu konsumsi kalori lebih banyak atau surplus kalori, seperti makan lebih banyak kalori daripada yang dibakar oleh tubuh setiap hari. Tambahkan sekitar 300 hingga 500 kalori ekstra dari kebutuhan normal setiap hari, dan juga hindari makanan cepat saji atau makanan tinggi gula berlebih yang tidak sehat ya. Jadi ini hindari atau kurangi deh makanan-makanan instan ya, seperti mie ya, ataupun junk food ya, seperti burger ya, apalagi banyak nih di zaman sekarang ya. Dan juga makan porsi kecil tapi sering. Makan 5-6 kali sehari dalam porsi yang lebih kecil jika cepat kenyang. Cara ini membantu menambah asupan kalori tanpa membuat perut terasa bengah ya. Nah, seperti sudah Fortuna, pantesan ya Sulis itu kalau makan itu sekali aja cukup tapi porsinya banyak. Ternyata salah itu sudah Fortuna. Harus sering 5-6 kali dan juga harus perbanyak kalorinya ternyata ya. Oke. Langsung aja aku punya lagunya dari Mulan Jamila, Cinta Mati. Tetap di Radio Fortuna 90,7, Genjreng Eh.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

Episode Fortuna masih bareng Sulis ya di acaranya Femina. Kita lanjutkan lagi nih. Nah, yang ketiga itu ada pilih makanan padat nutrisi dan juga kalori. Konsumsi sumber protein tinggi seperti daging merah, dada ayam, ikan ya seperti salmon dan juga telur ya. Jadi perbanyak daging-daging gitu ya Sulis Fortuna atau protein yang tinggi. Dan juga nih pilih karbohidrat sehat dan lemak baik seperti nasi merah, kentang, alpukat, keju serta kacang-kacangan ya. Agak perbanyak juga porsinya seperti Sulis Fortuna. Atau bisa juga nih seperti nikmati minuman padat seperti smoothie buah ya, susu full cream, yogurt atau milkshake. Jadi kalau bisa nih stok susu di rumah ya, susu full cream tentunya. Apalagi yang enggak ada rasa-rasanya, nah itu lebih bagus Sulis Fortuna ya. Hindari minum air putih tepat sebelum makan agar tidak cepat kenyang ya. Jadi kalau lagi makan nih kalau bisa jangan banyak minum air putih karena itu tuh justru bikin kita tuh kenyang, cepat kenyang seperti itu Sulis Fortuna. Dan juga nih rutin latihan beban, lakukan latihan kekuatan otot atau nge-gym agar kenaikan berat badan berupa massa otot bukan lemak perut ya seperti Sulis Fortuna, biar lebih kebentuk lagi, biar lebih padat lagi gitu ya. Oke, untuk lagunya nih aku punya dari Raja, sama-sama suka, kejreng eh.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses, isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi dua.
5: Dari Wings Food.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh. Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping kres-kres gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
13: Jadi gitu ceritanya.
14: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
13: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
14: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
13: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
14: Kenyal mie-nya maksimal.
13: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
14: Sorry Zee, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
13: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Wings Care.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
7: Ariel.
8: Hai semua.
9: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks, Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: 90,7 Fortune FFM.

Mas Rio Fortuna, masih di acara Family dan Keluarga ya. Oke, langsung aja kita bacain komen yang udah komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya ya. Abu Susah Melangan nih, Gianjar Bali hadir, Femina dan Keluarga. Assalamualaikum, selamat pagi, Neng Sulis. Pagi juga masih setia Abu Susah Melangan, mantap. Fitri-Fitri juga nih, Femina dan Keluarga. Neng Sulis teh, Fitri Imur Cikaret, pengen dikosteng lagunya Eren, Pergi Tanpa Alasan. Oke, sayang spesialnya buat anakku tercinta, dan paling spesialnya buat suami Bawel Ariun Ijam. Dan juga nih Ason Jok, Genjreng Ey. Layla Wati Binangkit juga Mama Rindu. Assalamualaikum Femina dan Keluarga, Fortuna FM, Genjreng Ey. Santun pagi Neng Sulis, tetap semangat. Semangat dong ya, sampai nanti jam 5 sore. Resto Mustami juga hadir. Ayu Iriani juga nih, warga Medan Amplas Sumut hadir. Reni Rentina juga, Assalamualaikum Teh Sulis, cantik hadir medannya Genjreng Ey. Selamat bertugas, tetap semangat. Oke, terima kasih ya. Dari Mah Putri juga nih, pagi juga Teh Sulis, Fortuna FM, Genjreng Ey. Teh Mel juga, halo Teh Mel nih, kemana ya di siang hari ini? Assalamualaikum Femina dan Keluarga, Fortuna FM, Genjreng Ey. Selamat pagi menjelang siang, selamat bertugas sampai tuntas, semangat Puncak Poem hadir ngegenjreng. Dari Kakak Diki juga ya, dari kawasan Jalur Lingkar Selatan, Badai hadir selalu di Femina dan Keluarga, Fortuna FM, Genjreng Ey. Assalamualaikum, selamat pagi Neng Sulis yang cantik, selamat bertugas kembali ya. Tips cara menurunkan berat badan yang alami ya, jalan kaki setiap hari atau lakukan angkat-angkat barang yang berat, olahraga juga bisa. Yang paling bisa menurunkan badan paling alami ya, lakukan berpuasa juga, betul. Pengen lagunya dong dari Geisha, Lumpuhkanlah Ingatanku. Aduh, itu berusaha ngelupain siapa tuh Kakak Diki ya. Salamnya buat Bayu Pangsapuro, Teh Meliandri, Rene Dentina, Socha, Bendahari, Nuansa Nuansa, Olivia Senja, Dewi Selastri, Kang Rustom Bustomi, Ujeng Jai, Lela Tebinangkit. Pokoknya buat semuanya aja. Untuk Neng Sulis, semoga sehat selalu ya, rezekinya lancar, terus amin, dan juga tetap semangat pastinya dong. Dari Kakak Cepi Irawan juga nih, Femina dan Keluarga, Genjreng Ey. Cepi di kawasan Gunung Sunda selalu nyimak lagunya dong, Rindu Purnama, sudah diputar tadi ya. Kirim-kirimnya buat fans Fortuna semua aja, spesial buat Neng Sulis aja yang lagi siaran. Dari Supri Lovers juga nih, Femina dan Keluarga, Fortuna FM, Genjreng Ey. Hadir ngabsen kawasan Parkut ngegenjreng sambil aktivitas bareng seeta buat Teh Sulis selama siaran, Genjreng Ey. Dari Jajang J Justista juga Assalamualaikum Femina dan Keluarga, Fortuna FM, Genjreng Ey. Ini sepertinya baru ya Kakak Jajang, soalnya baru lihat komen nih dari tadi acara Warawiri ya. Dan juga nih, kirim salamnya buat Kakak Diki ya, Meliandri, Tau Olive, dan juga buat semuanya aja. Cakhar juga, Kapas Media Surabaya hadir, Teh Sulis selamat siaran. Dumayanti juga hadir, warga setempat Langkat Sumut. Oke, untuk lagunya ya, Lumpuhkanlah Ingatanku buat Kakak Diki dari Jalur. Tetap di Radio Fortuna 90,7, Genjreng Ey.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crust gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya

0: dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Gebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Wingscare. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi dua.
8: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
7: Dari Wings Food
10: 90,7 Fortune FFM.

yang udah like-like dan juga udah komen-komen nih di Facebooknya maupun di WhatsAppnya juga ya. Tadi ada Bang Lens juga ya, udah request lagu. Dan juga ada Mama Rindu ya. Ada juga siapa lagi? Ada juga, tidak ada, cuma Mama Rindu dan juga Bang Lens doang ternyata ya. Dan juga terima kasih banyak banget yang udah telepon-telepon ya, Kang Adut, Joko Tau, Manini, Kang Amar juga. Selamat siang ya semuanya. Oke, nanti balik lagi DJ Rodo Mengisol masih bareng Sulih, jangan bosan-bosan ya. Karena ini lagi nge-backup nanti sampai jam 5 sore ya, 12 jam untuk hari ini. Oke, Suara Fortuna, aku punya lagunya dari Setia Band, Stasiun Cinta, Genjreng.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: saya Fortuna. Balik lagi bareng Sisyah di acara Domisol. Kali ini ganti acara lagi. Oke, udah ada Kang Bashar nih. Halo Kang Bashar, langsung aja ya. Genjreng, ey, Kang Bashar. Boleh nih lagunya?
1: Ya. Dari pagi sendirian aja.
0: Sendirian, ditemenin sama Kang Bashar. Kepada
1: kakak ada ya. Tapi mudah-mudahan tetap semangat dan sehat.
0: Harus
1: ya.
0: Dong ya. Boleh nih lagunya Kang Bashar, mau lagu apa?
1: Pengen, itu sekarang mah udah ada Sebelum Terlanjur kemarin sama Bang Hari di Kasi Tanda.
0: Sebelum Terlanjur.
1: Ya, dari Caca Handrika.
0: Coba kita lihat ya.
1: Selamat siang buat saudara Fortuna ya, yang suka di acara Domisol. Mudah-mudahan pada sehat, tetap semangat dan selamat berjuang ya.
0: Dari Caca Handrika coba.
1: Iya.
0: Sebelum Terlanjurnya belum ada nih, baru ada lagunya doang.
1: Bukan itu Mas, Neng. Betul.
0: Lagunya.
1: Kemarin udah di ini di sama Bang Hari.
0: Coba kita lihat.
1: Ya. Udah dicoba kemarin.
0: Belum Terlanjur.
1: Buat Kang Adut, Teh Asti,
0: Mama Dati. Yuk berangkat.
1: Yang Fortuna Radio Bang Denjreng.

0: Terima kasih
1: iya,
0: Ratu.
1: Anjeng
0: semangat ucapannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Indah, halo.
2: Halo. Domito Posna FM. Genjreng
1: euy. Genjreng euy. Gimana nih kabarnya Mama Indah?
2: Alhamdulillah sehat, Neng Tulis. Sebaliknya aku Neng Tulis
1: iya,
2: juga.
1: Alhamdulillah juga sehat ya.
2: Iya. Semangat terus ya.
1: Pastinya. Boleh dong lagunya nih, mau lagu apa?
2: Pengen Ditelan Alam.
1: Ditelan Alam.
2: Ya. Buat Kang Basaria yang baru tahu. Pak Nura, Pak Masya.
1: Langsung aja kita berangkat.
2: Ya.

0: Jereng euy, Mama Indah.
1: Jereng euy.
0: Mantap ya suaranya, hilang
1: tuan Anjoli. Semoga sehat selalu. Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Indah. Pak Nora, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baru kelihatan lagi nih.
2: Demiso, Pertuna FM Genjreng. Sakit, sakit.
0: Hah?
2: Sakit udah seminggu lebih.
0: Oh, sakit. Sakit apa tuh? Alhamdulillah, sekarang jaga kesehatan ya.
2: Mau nyoba suara ya.
0: Suara.
2: Iya, mau nyoba suara.
0: Oke, mute suara. Tapi ini suaranya agak-agak serak-serak basah.
2: Aduh, iya, serak-serak gibru gitu.
0: Boleh dong, Lih. Mau lagu apa? Ngetes suaranya.
2: Lagunya ini aja, ngetes suara ya. Lagu itu aja.
0: Apa tuh?
2: Yang slow aja ya.
0: Apa yang slow?
2: Itu aja ya, pasrah aja ya.
0: Pasrah.
2: Iya, dari Magic Jet. Jadi agak enggak diuber-uber itu. Jamar itu sehat sebaliknya teh.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ya. Teh sehat, Teh.
0: Teh Ismanya ke Yogyakarta.
2: Oh, enggak ada. Jadi di situ sama Teh Dian ya?
0: Sendiri aja.
2: Sendiri?
0: Iya.
2: Aduh.
0: Nanti sama Ido gantian.
2: Oh iya, mudah-mudahan atuh sendiri juga enggak ini ya, enggak mengurangi rasa keluhnya.
0: Enggak dong, tetap semangat ya. Langsung
2: tetap
0: kita berangkat.
2: Semangat ya, Teh.
0: Oke, Pak Nora berangkat, Pak Nora.

Mah Indah ya, Kak Mitanya juga ya. Teh Asti, Teh Ranti, Kang Basar, ADG.

0: Po Nura, suaranya masih mantap ya, meskipun serak-serak basah.
1: Serak-serak jibruk ya.
0: Serak-serak jibruk, oke. Okay.
1: Sehat selalu ya, Teh.
0: Ya, amin. Ya, ya. Buat siapa tuh?
1: Dr. Sol, Pertuna FM, Genjireng Ei.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rindu, halo Mama Rindu.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dobito, Fortuna FM, Kenjereng
0: Ei. Kenjereng Ei.
2: Kenyang ya, ngecilin. Semangat ya.
0: Pastinya ya.
2: Sehat selalu, semangat.
0: Amin.
2: Nanti saya nyambung sama Rido ya.
0: Iya, nanti Rido ya. Masuk jam 5.
2: Oh, jam 5.
0: Betul. Boleh dong nih lagunya, Mama Rindu.
2: Cinta sebelum mengenal ya.
0: Cinta sebelum mengenal.
2: Iya, Pak Nura ya, Mama Cinta. Ya, Rindu. Selamat siang, Pak Rindu juga ya. Buat suami yang dapat nombor.
3: Buat Tempel, selamat siang Tempel di Antos Naik. Buat Bu Atika juga.
2: Buat Cibasar, selamat siang Abimu.
0: Oke, langsung aja kita berangkat. Yeah.

0: Cireng euy. Mawar rindu.
1: Hatur nuhun Neng Sulis. Sehat selalu.
0: Amin. Mawar rindu juga ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Teh Meliandri, mana nih Teh Mel ya? Sudah naik-naik, boleh ditelepon lagi aja Teh Mel.

0: Mana ya teh mamnya? Nah, aduh tadi mau diangkat. Turun ya. Nah, halo teh Mel.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Domi Solo Fortune FM Ginjreng
0: ey. Aduh, masih kaku gak
1: Thanks
0: nih teh Mel?
1: Semangat ya.
0: Pasti dong. Udah gak ragu nih teh Mel? Udah gak nervous lagi?
1: Enggak.
0: Aman ya. Boleh atuh lagunya?
1: Mau nyoba Sebening Embun dari Rita.
0: Sebening Embun. Gak kemana-mana teh Mel?
1: Enggak, masih di rumah aja.
0: Oke. Langsung kita berangkat.

0: Asli Teranti. Sudah ku ucap. Ada lagunya, Nay?
1: Ada lagunya, oke.
0: Iya.

0: Terima kasih, thank you.
1: Iya, sama-sama, Temeliandri.
0: Semangat ya, sehat selalu.
1: Amin.
0: Sampai jam 5 ya?
1: Iya.
0: Ya udah. Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng ya. Episode Fortuna, kita jeda iklan dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Genjreng.
2: 90,7 Fortuna FFM.
3: Dika, beli ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
7: Alhamdulillah.
8: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap. Ariel.
11: Hai semua.
12: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
11: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
13: Wah, thanks Ril.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
14: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
15: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
16: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
17: We love it so much.
15: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
16: Tinggal seduh. Langsung slurp.
15: Kuah gurihnya bikin lagi.
18: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
16: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
15: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
18: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
16: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
17: Semua variannya favorit kita dong.
19: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
16: Soya mie gelas,
17: we love it so much.
10: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Miss Sedap.
17: Ariel.
11: Hai semua.
12: Hai, eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
11: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
13: Wah, thanks Ril.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses, isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
7: Sesaat lagi 90,7 Fortuna.

0: Sarah Fortuna, kita masuk ke dua ya. Ada Teh Asti. Halo Teh Asti.
1: Halo, assalamualaikum Teh Suri.
0: Waalaikumsalam.
1: Domito Fortuna FM Genjereng.
0: Genjereng, eh, gimana ya kabarnya Teh Asti?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sebaliknya
0: ya?
1: Sehat Teh Suri.
0: Alhamdulillah juga. Boleh dong nih lagunya melagu apa?
1: Pingin lagunya siapa? Kau ada nggak yang bukan remixnya?
2: Siapa kau?
1: Iya. Buahnya udah pada naik ya.
2: Siapa kau? Koplo adanya juga. Yang koplonya?
1: Koplo. Enggak, yang koplonya mah.
0: Ya udah ganti aja tuh.
1: Ganti
0: apa
1: aja ya. Ganti dengan
0: apa tuh?
1: Cincin kawin. Cincin. Cincin putih aja.
0: Cincin putih.
1: Iya. Buat Mama Rindu.
0: Oke, langsung aja kita berangkat.
1: Siap. Ya.

0: galing-galing, ay. Minima yung kawo niya, te.
1: Chewing.
0: Yeah.

0: Jireng Ei.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Salehuddin, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jireng Ei.
2: Gimana kabarnya, Neng?
0: Alhamdulillah baik ya.
2: Oh, pengen mencoba dari mukjirnya.
0: Apa tuh judulnya?
2: Cinta terhalang dinding kaca.
0: Iya.
2: Cinta terhalang dinding kaca.
0: Cinta terhalang dinding kaca. Pecah. Ya. Pecahin aja tuh kacamu. Terhalang.
2: Buat aku ya. Buat yang tujuh ya. Buat yang kaca. Buat korupsi ya. Buat mana ini?
0: Gak ada ini cinta terhalang dinding kaca.
2: Oh, enggak ada.
0: Iya.
2: Ganti cinta aja.
0: Ganti aja tuh nanti didownloadin ya.
2: Pengadilan cinta dari imam.
0: Pengadilan cinta. Baru naik ya, Kang Salehuddin?
2: Sering.
0: Jarang tapi ya. Di acara sulis.
2: Sering tapi jarang kan kerja.
0: Oh, kerja. Langsung aja kita berangkat. Pengadilan cinta.

0: Aduh, suaranya merdu sekali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Solehudin. Yo, halo.
2: Halo. Domito Parpuna FM Genjreng.
0: Genjreng, ey.
2: Boleh. Apa kabar, Nusler?
0: Lagunya nih mau lagu apa, boleh?
2: Ku minta maaf.
0: Minta maaf.
2: Ku minta maaf.
0: Ku minta maaf. Salah apa yang mau minta maaf?
2: Salah sesuatu.
0: Ku minta maaf.
2: Iya, betul.
0: Dari siapa ini penyanyinya?
2: Dari Mansur.
0: Dari Mansur.
2: Bukan urutan Mansur juga.
0: Ku minta maafmu.
2: Ku minta maaf.
0: Ku minta maafmu. Hmm. Yang ku minta maafmu dari Mansur, betul?
2: Iya, betul.
0: Oke. Langsung aja kita berangkat.
2: Oke. Fortuna. Radio Panggirnya di Sukabumi. Fortuna FM. Asti Budi. Kayaknya bukan ini. Nah, halo.
0: Ku minta maafmu dari Mansur, bukan?
2: Iya. Ku minta maaf aja kalau nggak salah.
0: Ku minta maaf aja, gak ada. Mau ganti aja.
2: Itu aja tuh diganti. Apa? Dengan air mata dan mata air.
0: Air mata dan mata air.
2: Iya. Yeah.
0: Panas sekali cuacanya.
2: Betul. Dan sulit panas juga ya.
0: Iya. Dari Roma Irama ya langsung.
2: Oke. Okay. Berangkat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ACT, lupa lagi singkatannya, suka lupa ya. Oke, saya Fortuna, jangan kemana-mana karena masih ada jeda iklan ya. Tetap di 90,7 Kenceng.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
11: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
11: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
11: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
11: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
11: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
13: Ini mie sukses isi dua.
14: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
13: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah, ada.
13: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
14: Gurih karinya, berasa.
12: Harganya?
14: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
13: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
14: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
15: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi dua.
13: Dari Wings Food.
16: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
17: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
16: Iya, Dik.
17: Bang, beli sabun krim ekonomi.
18: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
0: Allah.
19: Gebiar berkah umroh Pesta Emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
17: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
20: Bu, dapat hadiah umroh.
21: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
17: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
18: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
19: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
22: Wings Care. Yes, yes.

0: dari Wings Food
1: 90,7 Fortune FFM.
0: Lanjut lagi ya Kang Adut, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Domito Fortuna FM, genjreng ey.
0: Genjreng ey, boleh dong lagunya ya. Nih Kang Adut, ngadut.
2: Kembalikanlah dia.
0: Kembalikanlah dia, caranya mungkin gimana
2: tuh? Mungkin panas, ini kembalikan. Sehat ya, Chris ya.
0: Alhamdulillah.
2: Sendiri saja.
0: Ditemenin sendiri Kang Adut.
2: Ya. Ya,
0: ditemenin sama Kang Adut.
2: Ya, ada teman di sini.
0: Kembalikanlah dia.
2: Dari Asep Irama ya. Rama.
0: Oke, ada. Yuk, langsung ya, berangkat.
2: Ya. Fortuna. Radio Panggenreng di Sukabumi. Fortuna FM. Genreng tertulis.

0: Oke, terima kasih.
1: Mantap ya suaranya.
0: Alhamdulillah udah makan siang.
1: Alhamdulillah Kang Adut.
0: Ya, terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Ya, mungkin masih ada yang mau telepon-telepon ya.

0: Kang Wook tadi udah miss call, ya. Terus juga Mama Davi juga ya. Mama Njes nih pada kemana? Nah, Kang Wook, halo.
1: Halo, Assalamualaikum. Domi
0: Waalaikumsalam.
1: Paul, Fortuna FM, Kinjreng E.
0: Kenjreng, oi.
1: Tesalif, selamat siang. Ayo ngedan
0: siang
1: engkau,
0: juga.
1: Tesalif.
0: Apa judulnya?
1: Engkau.
0: Engkau.
1: Di Rama Irama.
0: Engkau.
1: Soalnya buat Sang Alut yang barusan ya. Sang Alut, Sang Salehuddin, Teh Aksi, Teh Ranti, Hati Udin, Ayah Susanti.
0: Engkau aja ini judulnya?
1: Iya. Rama Irama.
0: Engkau.
1: Mamah Nura, Mamah Indah, Mamah Rindu, Mamah Davi. Kemudian ADG, kemudian Bantas.
0: Oke, langsung aja kita berangkat.
1: Berangkat.
0: Iya.

0: Terima kasih, Kak Suri.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Davi, halo Mama Davi.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Fortuna FM, jeng-jeng.
1: Jeng-jeng, kenapa nih lalelis Mama Davi, kurang enak badan kah?
2: Ya, seperti itulah.
1: Seperti itulah, boleh dong judul lagunya nih, biar sehat.
2: Lagunya, itulah. Apa tuh punya sok hari tos masuk besok hilaf gitu nih.
1: Aduh, kenapa gak ditulis ya?
2: Kok dituliskan di nataran sih kan?
1: Biar ingat.
2: Itu ya tuh cincin putih.
1: Cincin putih.
2: Iya.
1: Yuk langsung aja kita berangkat.
2: Yep.

0: Hai Mama Davi, aduh suaranya emas sekali.
1: Bukan perak ya.
0: Bukan perak, emas dong yang mahal ya. Terima
1: Makasih
0: kasih.
1: Teh Suri
0: Iya,
1: ya.
0: sama-sama.
1: Ucapannya Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Big Soda Fortuna nih sudah jam 12.48 ya, gak kerasa acara Dumiso akhirnya selesai juga. Kita lanjut lagi acara Gendera Parahyangan ya, masih bareng Sulis tentunya sampai jam 3 sore nanti. Jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Kenjering. Oi.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, radio pabrik rena di Sukabumi.
1: Ya, halo Saudara Fortuna, wilajeng wayah kieu tabu hiji. Nubade telepon-telepon atau request laguna atau kawihna, langsung aja telepon di 0815-1407-907 nya. Dihapunten pilih bahasa Sundana kirang.

0: Amarana Barobo. Orang lagu aja, orang kawih. Nah, ada Teh Meliandri. Mana Teh Mel turun lagi nya? Manini, kemana Manini biasanya telepon-telepon? Halo, Teh Meliandri.
1: Halo, Gintra Parayangan, Fortuna FM, Gijreng
0: Eui. Gijreng Eui, Teh Meliandri, tong bosan-bosan, sarang tulis wae.
1: Itu neng tuh bosan.
0: Aman.
1: Semangat ya.
0: Harus, semangat.
1: Panas banget ya.
0: Pengen ditemenin Teh Mel.
1: Ya, nanti kesitu lah.
0: Kawina mangga Teh Mel.
1: Kawina hoyong korejat.
0: Korejat. Kinten-kintena kanggo saha?
1: Kinten-kintena kanggo Mami Minok, oh. Ibu Bapak Marwan, yes. Ibu Liliana,
0: mohon.
1: Ibu Ipung Sapuro, Ibu Barebat, yes. Mama Rindu,
0: oh.
1: Olivia, sarang Teh Lilisna, Kang Budi, sarang Teh Delana, Mama Indah, Pak Nur,
0: terus.
1: Mama Bungsu, Teh Asti, Teh Tanti, Teh Citra, sama Kang Tajrina, Mak Nini,
0: terus.
1: Di Antos, Anu Gacor,
0: mohon.
1: Sarang Mamih Papihna, Wilujeng Siam,
0: siap.
1: Kamu ke Pak Ben.
0: Pak Ben,
1: Kang Ujeng Jay.
0: Mohon.
1: Ayah Sesanti.
0: Terus.
1: Ibu Etika, sarang Neng Herana.
0: Mohon.
1: Kang Beden Bantas, Kang Santana, Kang Surya, Kang Kak Waong, sareng istrina Mama Nurul ya.
0: Mohon Mama Nurul istri Waong.
1: Abiki Kundu, Kang
0: Terus.
1: Egi.
0: Mohon.
1: Terus Dekang Oka, Kang Ateng Ateng.
0: Mohon. Terus.
1: Kang Yati Bali.
0: Mohon.
1: Kang Kurban Fitnah, Kang Mus Mulyadi, Kang AM, Teh Lisna.
0: Mohon.
1: Kang Joko Uweu, Pak Maman Apero,
0: terus
1: dari Kang, Kang sama tadi tuh ACT ya,
0: Kang ACT,
1: siapa tuh tadi tuh ya, anu itu teh anu karaoke,
0: Kang
1: Ook, terus
0: Kang Solehudin,
1: nah Kang Solehudin,
0: terus
1: Kang Basar,
0: mohon.
1: Kang Deden Gembol.
0: Terus.
1: Sahadenya. Kangkung. Dia kan neng sulit sama kangkang kangkung.
0: Mohon kangkung. Dah hilap namina. Terus.
1: Eta. Pan kedah nganggo eta ning neng nganggo are rimbon.
0: Nah,
1: Kang Amar Servis.
0: Mohon.
1: Sarang dari bunda bunda naon ya bunda
0: bunda Rita,
1: oh iya bunda Rita, Mama Rita neng,
0: mohon.
1: Teh Mano,
0: nah.
1: Wah bunda Aca,
0: nah, bunda Aca,
1: Mama Sa, Mama Siva, kurang sebatan wenya nu emut ya, Mama Inggris, Mama Dapi,
0: teras.
1: Nah, hadinya.
0: Telisna.
1: Telisna atos tadi. Telisna Teh Nurma kayaknya waktu kemarin kapannya dia tuh naik. Meeting.
0: Nurma.
1: Pok
0: Nura.
1: Mama Nura atos.
0: Atos hadi.
1: Tapi Udin Abah Anom.
0: Nah.
1: Ami Ani. Iya.
0: Ami Ani.
1: Umur Ami Ani Teh Eha. Kemana nya para rimbun?
0: Kamarana?
1: Upayun tu kan di kantun kan jantung hilap nak nyimpan nanti di mana nih? Gitu.
0: Atuh. Terus seminggunya jadi hilap Teh Mel?
1: Langkung neng.
0: Oh langkung.
1: Terus sakit. Terus makan siang seacan gelis.
0: Atos aman Teh Mel.
1: Nyan. Hilap tuangnya.
0: Nyan. Siap.
1: Sakit perut. Anjing kayak nusiaran sih kumaha.
0: Ido cuma 24 jam.
1: Ido dari sore sampai malam ya.
0: Mohon kita bu lima.
1: Mohon sing sararehatnya.
0: Amin.
1: Semangat. Oh itu tuh wajangki.
0: Mohon.
1: Terus dari ayat tuh wa siapa sanya?
0: Wa. Wa saha.
1: Entah satu lah. Entah satu lah. Entah satu lah. Entah satu lah.
0: Mohon.
1: spesial makan oneng sulis anu beli anu bagi
0: remseleha
1: amin sing sehatnya
0: amin
1: sing agung rezekina panjang yuk suwana hatur nuhun neng assalamualaikum
0: waalaikumsalam kenjereng Kang Bashar halo
2: halo Gentara Parahyangan di sarenganku
0: Sayang
2: sulis dia.
0: Mohon.
2: Wartuna FM genjering euy.
0: Genjering euy, Kang Bashar, tong bosan-bosan ya Kang Bashar.
2: Alhamdulillah noat eh. Bosan gitu.
0: Mangga atuh kawihna pada kawih naon Kang Bashar?
2: Kawihna teh aya tah ku teh nina masuk diputerkeun, tapi kawihna teh ngango ieu teh ngetik-ngetik ngango lagu nih, lagu Pepeling.
0: Pepeling.
2: Ngawal lagu tapi
0: lagu Pepeling
2: Pepeling tak gitu
0: mangga atuh kintun-kintuna kanggo
2: saha kintuna kawareng sel tulisan ati payun mancan damel sehatna mangga mungkin nama lungsur nama Teh Meli
0: mohon Teh Meli Andri terus
2: Teh Meli Andri Sahmi ada ieu ge pari remon teh hilang duit ka hilap gitu kana hilap kana sametan ai ai Kang
0: Haduh kana kesametan ge meni hilap
2: Kang Bashar. Nah, kana ngabuan nama emut hari teteh gitu. Pas bari mayar teh hilap.
0: Duka hilap dikata aya cicisna.
2: Man ini aturan mami Ami. Mami ini nak oge teh ka kantun mama rindu. Teh Olip.
0: Kango
2: Teh Lilis Mama Riji nya aturan tah mohon sok hilap wae sama Mama Riji Mama Bungsu Mbak Yuni Kang Santana Mama Indah Mama Sa Mama Anjir oke Mama Yati Bali Kang Api Udin Kang Surya Kang itu tuh Kang Amar Servis Kang Deden Gembol Deden Bantas Kang Helu Libra Kang Pok Nura aturannya Kang Teh Asti Kang Adeknya Sekilap mohon lah kamu kasadayana ya
0: kamu kasadayana
2: oh itu tuh nanti palihan Cijangkarnya aturan Teh Ani Teh Ani Cijangkar Mama Eha oke Mama Ica Mama Dewi oh, Kang Senja Bang itu Bang Len Kang Jenggeng Kang Joko Tamu Pak Ben Teh Ani Dipengker tah mohon aturan
0: Kang Surya
2: oh Kang Surya semangat ya Kang Surya Kang Bashar bade lungsur hatur nuhunnya assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Surya mangga
3: assalamualaikum
0: waalaikumsalam
3: kenjering
0: euy nyalira hayo atuh ka dieu Kang Surya baturan abi amin
3: eta ku saatong ya yang tepang harinya.
0: Amin sok di antos kusulis.
3: Hayong ya. Biasa ke Kagembang.
0: Kagembang. Mangga kenton-kentona Kang Surya.
3: Namanya Kang Bashar.
0: Mohon.
3: Ada di Teh Melian di Palembang.
0: Teras.
3: Karen.
0: Mohon.
3: Ami Ani.
0: Teras.
3: Manona teh.
0: Teomi. Mohon. Teras.
3: Oh Ibu Marwanda. Bapak Marwan
0: mohon nanya. Teras
3: Nina di Nagra Mama Nini
0: mohon
3: Mama
0: Nini
3: sebuahnya iya kan
0: Papi
3: Mami
0: teras
3: Mama Nini Bantas teh Kang Amar
0: mohon
3: Maung.
0: Mohon
3: teras Dika
0: Kasahade
3: Kang Ben
0: mohon
3: teras Dika Ijeng-jeng kan?
0: Teras
3: oh itu Kak Abang mohon sarang
0: mohon
3: Kaman Apero
0: teras
3: Kang Tana Kang Egi kamien wa sange nek sulis sehatnya
0: amin
3: ulin angkin siaran ti salamet di jalan
0: terus amin Kang Surya hatur nuhun
3: nek sulis waktuna ucapan assalamualaikum
0: waalaikumsalam Kang Surya sing sehatnya Bunda Aca
4: assalamualaikum
0: waalaikumsalam kemana we Bunda Aca
4: ada neng alhamdulillah
0: sehat ya
4: Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy, cuacana panas kieu temoyan. Ga jemur baju Bunda Aca.
4: Sagala garing Neng Sulis aya namanya anu jeung
0: pamnon. Duit juga kering gitu ya.
4: Moal Neng Sulis mah panginten.
0: Bunda Aca teh di Kopeng ya?
4: Di Kramat. Ayo sini mainin ke rumah Bunda.
0: Di Kramat. Paling mana emang Bunda Aca ada ke Semanda?
4: Dekat Semanda Pisan.
0: Oh, dekat Semanda Pisan.
4: Heeh.
0: Ke atas lagi enggak?
4: Kayak ke atas sedikit ada nasi goreng bahari. Itu gangnya di seberangnya.
0: Di situ.
4: Nanti kapan-kapan. Main sini ya, Neng, ke Bunda. Kita ngeliwat.
0: Aduh, siap. Mangga tuh kawinnya Bunda aja.
4: Kayong kawin nama Duriat ya, Neng ya.
0: Duriat.
4: Kinton. Nyalira aja eta siaran.
0: Nyalira aya anak PKL.
4: Alhamdulillah. Kalau nama sih sehat ya, Neng tulisnya. Bahagia selalu.
0: Nah, nomor satunya Bunda Aca Oge.
4: Bade kintun-kintun salamnya nanya.
0: Mangga Kang Basar.
4: Kanggo nonemenya itu Kang Basar, Kang Surya. Oke tadi Teh Melnya hatur nuhun Teh Meli sapaannya nya alhamdulillah mugi Teh Mel sehat selalu. Oke Kang Omarin, Kang Teh Olive, Kang Teh Ranti, Kang Teh Aren oke kanggo Kang Maman Apero, Kang Amat Certi, Kang Heru Libra. Oke Kang Adut, oke sadayana we atunya. Siap. Anu sok ngiring jagung lagung dina gentra perayangan. Mugi ada ramah sadayana nya. Mohon. Sing sarehatkeun tukang nama kunu nemakeun tugas Neng Sulis mugi ada mang salah pepaosna sing aya dina lindunganna Allah Subhanahu wa taala. Sing diagungkeun milik rejekina nya Neng sing sehat.
0: Amin.
4: Nu sakit wae hatur nuhun Neng Sulis waktosna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manini.
5: Assalamualaikum. Pentra Parahyangan Fortune FM. Dijeleng euy.
0: Dijeleng.
5: Kumaha Neng geulis damang?
0: Alhamdulillah Manini ka mana wae bae karek nelpon.
5: Ye Manini teh nuju
0: sibuk
5: bantu di dapur umum Neng bade muludan.
0: Oh, muludan. Iraha
5: emang muludan. Ya, biasa atas biasa we bangkas bungkus
0: di pawon itu. Manini. Dinten naon? Acarana.
5: Bade eta bade muludan cinte.
0: Mangga tuh.
5: Aduh menitas ka ditu ka dieu we geuningan.
0: Mas digerakin manini meh sehat. Dimengan dieu moe nya bosen.
5: Ka ditu ka dieu teh.
0: Nah, mending kitu ka ditu ka dieu. Nah, gitu jadi sehat, jadi digerakeun.
5: Ya, ada air batur mah araranom kene ngan manini we anu nini teh.
0: Elehnya kunini-nini gitu manini.
5: Ya, eleh kunini-nini.
0: Mangga tuh kawina.
5: Aing ngora mah tos nangunyar, otot nah. Canggul cenah. Ah, aing manini mah ngagede keun.
0: Beda mareun kebiasaan manini. Kawina atuh manini, lagu Sunda.
5: Hayang kawina mah Nek Edun we.
0: Edun.
5: Nya.
0: Dul Sumbang. Mangga atuh kintun-kintunna.
5: Kintuna kanu anu atosnya Neng bieu gining Bunda Aca sanes.
0: Nah, Bunda Aca.
5: Nya Bunda Aca tadi kintun ku manini setahunun.
0: Teras kanggo sahade atuh manini.
5: Nya kanggo Bang Len, Ujeng-jeng. Sareng deui kanggo Den Bantas, Den Gemol.
0: Teras kanggo sahade.
5: Kanggo Ayah Deni.
0: Mohon.
5: Kang Herlan, Kang Irfan. Maman Apero,
0: mohon.
5: Abah Kerdil.
0: Abah Kerdil.
5: Sareng deui kanggo korban fitnah das ateng-ateng.
0: Mohon kanggo
5: sareng deui Neng Lisna, Neng Jule, Neng Aren, Neng Olive, sareng Neng Eli anu di Puncak Peuyeum. Neng Iis anu di Cibadak.
0: Terus.
5: Neng Nina anu di Nagrak.
0: Mohon.
5: Neng Yuni alias Neng Ratu. Amih Ani.
0: Terus.
5: Sareng deui Mami, Papi, Teh Ipa, Poati, Mamah Rindu, sareng Mamah Ranti.
0: Terus.
5: Sareng deui kanggo Po Nura.
0: Po Nura.
5: Sareng deui Waknaun sareng istrina.
0: Mohon.
5: Sareng deui kanggo Kang Ega anu jempling wae teu aya. Sareng deui kanggo Pak Ben.
0: Mohon Pak.
5: Api Udin.
0: Terus.
5: Kang Santana, Kang Surya, sareng Kang Asun. Sareng deui ka pasar anu di Takoka. Tos naek sanes Neng Kang Basar.
0: Atos tadi manini.
5: Oh, nya ka pasar tah kumanini dikintun yeu.
0: Well.
5: Enging naek deui nya ka pasar anu ganteng.
0: Oh, anu ganteng.
5: Kang Kang Yusman.
0: Yes,
5: sareng Kang BG, Kang AM anu di Baros, Kang Anjak.
0: Terus.
5: Sareng deui kanggo Neng Citra, sareng Cepajrina, Mamah Rita, Mamah Bungsu, Mamah Dapina, sareng Mamah Sam, Mamah Cipa, Mamah Rigi, sareng Mamah Ardi, Mamah Adit, Mamah Ines, sareng bebeb na.
0: Aduh, bebeb.
5: Sareng deh kanggo Joko tau neng gak saikan Mas Joko.
0: Tak acan ke mana tadi gitu telepon-telepon Mas Joko.
5: Mas Joko gera naik ayo atuh.
0: Gera naik atuh.
5: Tong-tong oi wae ya mangala lempres. Aya we masih muda. Tapi encan ae.
0: Aduh. Wew ah. Mas Joko.
5: Wew. Sareng amar servis, sareng duda araban, kang kalakai, sareng pucukna, sareng deui kanggo mamih minok, sareng neng hajahna, sareng deui kanggo ibu ipung sapuro, bapak Marwan sareng ibu na, sareng deui neng baleba, sareng kang Bray, kang Kelewudin, Wahyu Tahu, sareng deui kang Hamid. Ayo nama bade kag grup Putra Jaya. Grup Putra Jaya mah Centir, Cep Jarwo, Cep Mahmud, Cep Buheng, sareng Cep Tendi, sareng Neng Ati mah. Sareng deui kanggo Cep Agung, sareng Neng Enasna, sareng Abah Jaya na, sareng deui Mas Gondrong, Mas Bewok alias Mas Godeg anu icalan bakso sareng mie ayam. Yes. Tak ning sadayana nya kumanini. Tak sadayana tak spesial nama kanggo neng anu gelis anu bageun. Doakeun ning nya sing panjang yuswa anu bari sehat. Sing
0: digampilkeun
5: deui rejekina. Sing mulus rahayu sing berkah salamet. Gentra Perahyangan Fortuna FM. Genjreng assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Hatur nuhun.
0: Sami-sami, Pok Nura. Aduh, Pok Nura turun. Pok Nura mangga. Mana Pok Nura? Halo, Pok Nura.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Gentra Parahyangan, Fortuna FM, genjreng
0: euy. Genjreng euy, tong bosan bosan Pok Nura. Kata
6: Pak Kumanini. Heeh.
0: Bisaan manini.
6: Tuyul teuing eta manini tuyul. Kalau bahasa Arab mah tuyul, tuyul teh panjang.
0: Heeh, pokona mah sebukeun eta mah 30 juz bangunna teh.
6: Sa RT eta desaeun nya eta mah alhamdulillah eta manini. Aduh, cengeng.
0: Apal keneh nami-namina.
6: Heeh, apal eta mah nya. Manini, manini nya.
0: Aya nya.
6: Lamun pernah teh manini.
0: Asik manini bawel, muhun.
6: Bawelnya arek dipangku lamun pernah teh jeung manini.
0: Mangga.
6: Ageng.
0: Kawihna mangga atuh.
6: Jadi hayang seuri. Kawihna teh eta we nya Cimata Kembang nya.
0: Cimata Kembang. Kintun-kintunan.
6: Ya kintun salamna kana tuwil tanya tuwil. Manini sehat selalu ya, Mak ya. Lagi ini katanya.
0: Apa?
6: Nuju babantosnya di Muludan, mudah-mudahan atuhnya sing dilancarkeun ka manininya. Babantosna sing eta tah sing makin naon teh makin sibuk.
0: Makin sibuk.
6: Terus oke ka mah indahnya aya sasmitan oge teh katantun, terus oge mah masa si papihna tadi teh kadangu tara nyengot tah. King Basar anu kasep ya cek manini teh apa kasep eta teh ganteng manini menikah taun eta teh kuwung-kuwungan rasah asti ya teh Ranti teh aturan teh nya terus oge ka teh Mel teh tadi teh kadangu nya teh Olim Marin teh nya teh bale tanya anu bietes
0: teh balebat mana teh balebat
6: teh rasana teh oh bunda aca nya teh nya teh balebat bunda aca teh aren teh jule teh ka kantun teh nya kang kang deden bantas teh ka kantun oge kang oop teh nya terus oge kang adut abi udin abah eta teh baanom terus oge ua aom teh nya aturan sareng mamah nurulna teh nya aturan. Terus dilajeng oge ka teh eta teh Teh Citra atuh hilap di Kang Pajri teh aturan Asun alias Ayah Susanti teh nya Kang eta teh nya Kang Soleh Solehudin ditunggu naik nana. Terus oge atuh ka dinyata Kang ACT teh aturan
0: Kang ACT
6: Kang Jai Kang Ujang Jai terus oge ka Pabe Kang Bang Barlen Kang Joko Taungu tanya aturan. Terus dilajeng oge ka Kang Deden Gembol tanya. Kang Deden Bantas aturan oge tas ka kantun. Teh Iis teh aturan teh itu tuh teh Yati Bali teh. Aturan oge ka sadayana wae atuhnya dikumkeun mudah-mudahan anu teu kasebat madara ramang sapapaos nanya. Pang-pang ping-ping nama kange teh tulis anu mancan damel. Mudah-mudahannya damelna di Cikarengsena dipaparinan kesehatan panjang yuswa dicaketkeun sareng jodona anu soleh tanya kange imam ta tehnya dari jodoh teh kange imam ta masa depan kange anu sehidup semati amun mati mah tong ikut
0: aduh entong
6: tong ikut atuh. Aku kitu wanya atur nuhun kana waktosna. Kairing carios ana nama Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genyereng euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Amar, mangga.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Gentra Parahyangan Fortuna FM di Genjreng.
0: Genjreng
7: euy. Wilujeng siang teh sulis, wilujeng mancan dama. Mugi asing dipaparinan kasehatan sinareng kalancaran tugas siaran adun karengsenya.
0: Amin.
7: Mohon bosan naos nuju panas ngabelenrang, mudah-mudahan tetap semangatnya.
0: Harus.
7: Semangat. Harus. Kawin apa deh
0: ngiring? Ngiring wae, siap.
7: Oh, ayah daya nah.
0: Kintun-kintuna mangga.
7: Kintun salamna kanu nembe ponora.
0: Mohon.
7: Mohon bios teh nyenggol ke Kang Amar mah disenggol we kadé geubisnya.
0: Disenggol sanes disurungkeun
7: Kang Amar. Sanes dan nyenggol hungkul aspiraku. Ku kaca tepi yo. Mohon nadran ulijeng siang teh Kang Oka pabennya.
0: Mohon.
7: Om Joko.
0: Mohon. Terus. Aduh, parem. Terus. Nah.
7: Halo.
0: Halo.
7: Tah ya dia nama. Ya. Kang Ujengje, teh hilap Kang Ok teh arennya hadran ulujeng siang, mugi asing sehat ya Olivia Senja oge. Dilajeng ka mamah bungsu. Aturan ka mana wae geulis.
0: Ka mana wae atuh geulis.
7: On Kang Surya. Kang Basar Bayuni Seblak Mama Sam. Kang Mama Napero Baoon Waong Teka Katun Kang Deden Bantas Haturan Melian Rio Genya Ayah Susana. Halo.
0: Nah
7: ayah, oh, ayah deh.
0: Kunaon dia nya.
7: Rupi nama tos iya nya. Tos rada selek pangintun Jekna nya.
0: Jekna. Terus
7: Kang Okang Egi nya alias Kang Sari Pamih Mino.
0: Terus
7: halo.
0: Nah,
7: ta aya deh. Ih, Kang Amar mah kebanyakan halo.
0: Halo.
7: Dilajeng ka manehna Bang Len Ami Ani nya, Kang Santana, Bunda Ajal ge hatur nuhun tadi palihan karamatnya. Mama Sipa oge ta. Kang Aye Kace Jule. Kang Okamarin Teh Ani Cijangkar Kang AM aturan langkung nama Widi kata sulisnya ya. Bade dikumati Amar dugi kajubikar. Kang Oka sadayana wilujeng ngadangukeun acara Gentra mudah-mudahan sing ngajantenkeun bahan hiburan kang urang sadayana nya. Anu utami bosan naos tuju kapanasan mudah-mudahan urang sadayana sing dina kabingahan.
0: Amin.
7: Kang anu nuju siaran sing sehat salawasna nya.
0: Amin.
7: Oh, mudah-mudahan sing engal-engal ah kata.
0: Naon
7: cakatna kana sareng nu cakatna. Mohon kin ulah mah urang Palabuhan.
0: Jauh.
7: Kesuwe di Sukabumi na di Palimana siapa tahu tetangi sareng Kang Amar gitu.
0: Deket Lapdek.
7: Oh, deket Lapang Merdeka, Kebon Cau.
0: Nah.
7: Oh, di Palihandinya pas Pudunan panggilan Jalan Sriwidarinya.
0: Nah, Palihandinya leres pisan.
7: Mohon pas ka ditu nama lempeng kasih capanya.
0: Nah, kasih
7: capa. Ka Lapang Sekip.
0: Apalnya.
7: Pan abi orang dinya gitu orang Bayangkara caket. Caket Bunda aja.
0: Wala Kopeng, Kramat.
7: Bo babakan. Babakan Aika Bunda Aca Malempong ka Karamat.
0: Mohon.
7: Nah, terus oleh satur nuhun waktu.
0: Ya, siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waaung atuh mangga tah waaung.
8: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ka mana wae ieu?
8: Jenta. Rehiangan. Teh jenatan. Genjreng euy.
0: Genjreng euy, cenah teu damang waaung teh.
8: Mohon dirawat teh mari.
0: Oh, teu damang naon atuh waaung?
8: Ya, biasa hayang laksanakeun teh suli. Oh, bantu tetang. Lambung-lambung teh.
0: Oh, lambung. Tong maman anu aneh-aneh wae atuh waaung.
8: Kopi wae waaung mah.
0: Kopi hideung ya.
8: Oh, jangan waaung mah kan kopina sadin denda 4 kali 5 kali gitu.
0: Kuatan. Ya. Rada dikirangan berarti lambung-lambung mah waaung. Tong hayo. Oh, alhamdulillah
8: kitu enmen. Kana ge tos salah tu dinten teh kan kopi-kopi.
0: Nah, gitu. Mangga tuh kawina waaung.
8: Ah, kawina mah di sekolah di Sumbang.
0: Sepuh. Waungan naikna.
8: Ringsek.
0: Gingsek.
8: Ringsek di Dua Sumbang.
0: Ringsek.
8: Mohon. Kae dur gedunanya. Kang anu neme Kang Amar Servis satur nuhun papaanana.
0: Mohon.
8: Kae Yuni Seblak, kae Balebat, Alicia Senja.
0: Mohon.
8: Manura, satur nuhun nama Manura. Jadi Bali,
0: jadi
8: Kang Mela saya dengan Budina, Budin Teh Mano, Red Marin Deskon, Aren, Bisna di Batu, ada duit, Deren Jemol, Kang Haji Maman Apero, Teh Hanibar, Awang Balon, Manini, anu ngarecek tong sir-sirting Manini, nyetin watos. Manusia kabupaten, ya ampun.
0: Leuwih bangunan teh sakota.
8: Iya, anu teranae ka Fortuna ge hayu di senggolan. Oh, kasep siap waktu. Lah deui ka mimini nok nya.
0: Wow.
8: Terus deui ka Mami Ani di Gerbi. Terus deui ka Tiyu di Cibadak. Nina di Nagrak nya. Deui deun Bantas. Terus deui ka Mama Bungsu. Terus deui ka Indah Ma teh pada dengar Indah.
0: Terus.
8: Matur nuhun sapanana Mama Indah. Kada deka manje. Deka Bang Toyib teu wiwis 21 tahun.
0: Saha eta teh teu wiwis?
8: Eta Toyib urang sepunuh. Kada deka Eginya anu par bade pangadaran teu sios.
0: Mohon.
8: Kurang biaya.
0: Terus.
8: Kada deka ayeuna oh bahon, kacang ianya bahon.
0: Oh,
8: Kang Amar Servis. Oh, terus dari Kang Santana.
0: Terus.
8: Kang Masar. Terus dari Kang Anya. Kalau di Kagera Bintang Pak Buaran deh. Oh, Teh Nurma di Kagera Bintang.
0: Salam Kagera Bintang. Aduh, salam kenal.
8: Ah, spesial.
0: Kang Kusaha.
8: Oh, ini setia.
0: Setia wang mas lo di dia.
8: Oh. Spesial kedua. Kang Ono Manduwe ngelisnya kamu gak waung teh.
0: Aduh, kamu
8: waung. Ting digabekeun panjang umur panjang iswana.
0: Amin.
8: Digabekeun rezekina.
0: Amin.
8: Dihapankeun segala urusanana. Pokona mah teh Neng Sulis upami nikah mah waung, waung pasti dong sap. Gitu. Jadi caranya dilakukan.
0: Bari canak naon waung paling ngage waung mah beras beureum.
8: Beras beureum, apa kolot, tepat ketan gitu.
0: Benernya waung kayak ditagih. Temu Swiss etanya.
8: Ngadi.
0: Ade teh nyanak naon ya? Hilap.
8: Jadi ke bumi teh di ieu nya di update nya.
0: Mohon caket dinya.
8: Jalan ka Karamat nya.
0: Nah, caket dinya.
8: Nah, biog geuna bi ka urang ka Bandung. Abdi orang ke Bandungan yang
0: sulit. Banyaknya waong, cina orang Jampang.
8: Cakap STM, ini yang kawitan di Binya gitu.
0: Oh pernah.
8: Sepuluh mah di Binya, sepuluh mah kebukuran di Judines. Man abdi ge.
0: Nya.
8: Sulit, jantos kawina.
0: Siap lah.
8: Gentra. Pada yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cenah teu damang waung tapi semangat gitu sorana. Nya langsung oke okay, urang lajengkeun kawihna Korejat ti Dua Sumbang keun jeung

0: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
1: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
0: Iya, Dik.
1: Bang, beli sabun krim ekonomi.
2: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih sabun krim ekonomi.
2: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Wingscare.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
7: Ariel.
8: Hai semua.
9: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks, Ariel.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
14: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh. Langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
15: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Plus ada topping crush-crush gemes.
12: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
15: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
13: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
14: Semua variannya favorit kita-kita dong.
16: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya

0: sedap ramen, yes. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Look at

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses, isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
7: 90,7 Fortune FFM.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

sedap ramen, yes! Si seruput gak putus! Hakata Chicken Ramen. Kuah paitangnya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, sisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare.
8: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyalwinya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
13: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
11: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
13: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
13: we love it so much.
15: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
16: Ini mie sukses isi dua.
17: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
16: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
17: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
15: Yang rasanya meriah, ada.
16: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
17: Gurih karinya, berasa.
15: Harganya?
17: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
16: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
17: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
18: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
10: Dari Wings Food.
19: 90,7 FM.

0: Pasok.
1: Sok. Sok.
0: Pasok.
1: Jadi nyel. Ade we ade lah.
0: Lagu lagu ini enggak lagu.
1: Wah. Oh, bosan.
2: Bosan.
1: Coba.

0: the pill. Thank you.
1: Jam 3 sore, masa lalu akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Semoga hari bahagia menyertai Anda.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira,

melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabiah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Pabrik Lengah di Sukabumi.
1: Sudah sampai jam 5 sore aja ya. Ini di acara Gotun terakhir. Oke, Saudara Fortuna yang mau request atau menyumbangkan pantunnya, langsung aja di 0815 1407 907 ya. 2 jam lagi gak kerasa ya, dari jam 5 subuh tadi sampai jam 5 sore. Mami juga ya, selamat sore Mami. Tadi Mami udah miss call. Sudah miss call. Nah, ada Kang Ujang J. Halo, Kang Ujang J.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Goyang pantun Fortuna FM.
1: Genjreng, eh.
2: Sendiri aja nya.
1: Sendiri aja, temenin atau sama Kang Ujang.
2: Enggak apa-apalah.
1: Enggak apa-apalah. Udah siap belum pantunnya?
2: Sudah.
1: Udah ada. Oke, langsung kita berangkat.
2: Fortuna Radio Panggengrena di Sukabumi. Fortuna FM.
1: Kencing ini apa?
2: Pantunnya. Ke Inggris beli strawberry sama tomat.
1: Artinya?
2: Ke Yogya sholat dahulu.
1: Cakep.
2: Tes tulis meski sendiri harus tetap semangat.
1: Okay.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin ya, pantunnya bagus sekali. Boleh dong lih lagunya, mau lagu apa Kang Ujang J?
2: Lagunya Aduhai.
1: Aduhai, wow, judulnya Aduhai.
2: Dari Bung Haji.
1: Boleh salam-salamnya buat siapa Kang Ujang J?
2: Salamnya buat Mama Rita ya, Ani-Ani, korban pitnadar.
1: Oke.
2: Nah, Teh Citra, Ibu Ipung, Teh Olive, Mama Rindu juga ya, Kawa Aong,
1: wow.
2: Kang Santana, Abah Kerdil, Pak Ben, Mami
1: Lanjut.
2: Papi.
1: Oke.
2: Buat Teh Aren.
1: Buat
2: Mama Indah juga ya, Teh Meliandri.
1: Iya, Teh Meliandri.
2: Kang DG, Kang Deden Bantas juga ya.
1: Mm-mm.
2: Kang Solehudin. Buat
1: iya.
2: Mami Mino. Buat semua-semuanya aja.
1: Buat semua-semuanya
2: spesialnya
1: aja.
2: Spesialnya buat
1: siapa
2: kru
1: tuh?
2: Sama penyiar mungkin ya, yang lagi
1: iya.
2: Mungkin yang lagi streaming. Semoga
1: lagi streaming.
2: Lancar di perjalanan.
1: Amin.
2: Selamat sampai tujuan.
1: Amin.
2: Pulangnya lagi.
1: Oke. Okay.
2: Buat Teteh Tulis, terima kasih ucapannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Ujang J. Nah, baru muncul nih Kakak Joko. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kemana aja?
3: Goyang pantun Fortuna FM. Jreng, uy.
1: Jreng, udah banyak yang nanyain tadi ya. Boleh atau udah siap nih pantunnya?
3: Berangkat.
1: Ayo.

0: Anjing, apa tuh?
1: Pantunnya gini aja lah.
0: Apa?
1: Terali sukan pasang di jendela. Mengtuliskan siapa yang punya jering.
0: Aduh, punya siapa ya? Kasih tahu gak ya?
1: Kasih tahu dong.
0: Boleh dong lagunya nih Kang Joko.
1: Lagu, nah ini aja lah. Luka hati, luka diri dari Tasya.
0: Luka
1: hati, luka diri dari Tasya.
0: Oke, ada. Boleh aku salam ya? Salmi buat siapa?
1: Yang barusan, Ujeng-jeng.
0: Mau dari Muhtar? Apa dari Lesti nih?
1: Dari itu Tasya.
0: Oke, sama Gary Mahesa ya?
1: Iya, sama Gary.
0: Boleh lanjut lagi buat siapa?
1: Buat Ujeng-jeng, Bang Len, Pak Ben, Kang Amar Servi,
0: Kang Amar.
1: Terus Kang Dirin Bantar,
0: iya,
1: Kang Dirin Jembol, Waong.
0: Lanjut.
1: Terus Pak Surya, Kang Santananya.
0: Iya, Kang Santana.
1: Terus
0: siapa lagi?
1: Teh Mel.
0: Teh Mel.
1: Balebak.
0: Betul.
1: Terus Boipung.
0: Boipung.
1: Terus itu tuh siapa sih itu?
0: Siapa coba?
1: Suka itu Teh Mel, Balebak. Teh Olip.
0: Teh Olip.
1: Teh Olip, Marin. Manini ta. Manini ujung tombak, waduh, tak lewat bahaya itu. Celebrities Fortuna. Ya.
0: Terus
1: ya, Pak Nura. Terus siapa lagi itu teh? Mami Papi, Mami Nino. Terus Kang Ega itu kemana aja Kang Ega?
0: Kang Ega kemana aja atuh tuh ditanyain.
1: Terus sama Yinda,
0: Helena.
1: Terus siapa lagi ya buat lagi? Semua aja tuh. Oh, Teh Aren.
0: Teh Aren.
1: Ah, semoga sehat.
0: Amin.
1: Teh Julemano. Sama Incu Maung Natanya. Naik dong, kasihan Neng Suri sendirian.
0: Iya nih,
1: biar
0: temenin.
1: Biar Neng Suri gitu, apa tuh, gak nunutan gitu lah.
0: Biar gak nunutan 12 jam ya.
1: Gitu, aduh kasihan. Aduh. Emang gitunya, aduh, sendiri. Arido bagian malam gitu.
0: Ido jam 5 nanti masuk.
1: Jam 5 sampai malamnya.
0: Betul.
1: Sampai jam 12.
0: Jaga 4 malam.
1: Hari laginya.
0: 5 hari sampai Jumat. Masya
1: 5
0: Allah.
1: Hari, oh iya. Bukan beban ringan-ringan itu nya.
0: Bukan beban
1: harus
0: ringan.
1: Harus vitamin apit itu malah.
0: Betul. Nomor 1.
1: Gitu aja nya. Spesial buat Neng Suri. Sehat, semangat, ceria, bahagia.
0: Tentu.
1: Terus ya. Sehat, dengan bugar lah.
0: Amin.
1: Pokoknya ya gitu aja nya. Selamat kalau pulang, hati-hatinya gitu ya. Tadi bukan gak mau naik tadi dari pagi.
0: Kenapa?
1: Gitu sampai itu teh aduh. Kesibukan tuh kesibukan gitu lah lainnya. Yang penting kita bahagia terus kan maksudnya. Yang berangkat ke sana semoga perjalanan selamat.
0: Amin. Nah,
1: pulang keadaan selamat.
0: Selamat
1: ya gitu ya. Sehatnya gitu ya. Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mami tadi ya sudah miss call mana Mami? Mami. Nah, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Udah siap belum pantunnya, Mami? Oke, langsung aja kita berangkat.
2: Fortuna, radio penggenrengnya itu kamu. Fortuna FM, genreng,
0: genreng. Apa tuh pantunnya, Mami?
2: Buah koneng, buah hiris.
0: Cakep.
2: Nyanak gas, neng culis, nuju tugas.
0: Mohon.
2: Apa? Sakit tuh, neng culis, tugas.
0: Nuju tugas sakit tuh. Oke.
2: Oh yang
0: lagunya tuh?
2: Oh yang lagu, nah. Eta we, aku bukan pengemis cinta.
0: Aku bukan pengemis cinta. Salam-salamnya buat siapa?
2: Taman ini, Kak Joko, Kak Uwel, ka Banglen, ke isenya Banglen ngiring ka ditu healing. Aya ke Banglen?
0: Ada, tadi komen-komen.
2: Oh, ke aya asa jempling gitu. Sareng Teh Lisna na, ujeng jadi sareng Mama Rita na. Waong sareng istri na, Paben Mel anu di puncak peuyeum. Mama rindu ibu sapung ibu.
0: Oke.
2: Teh Olip sareng Teh Iisna.
0: Oke, buat siapa lagi?
2: Amar Kang Amar servis. Sareng Pok Nura Adapi, Mama Indah, sareng Cejule, Neng Aren,
0: lanjut,
2: Kange Deden Bantas, Saden Deden Gembol, oh sareng Kang Santana, sareng Kang Surya, sareng Mami Minok,
0: lanjut.
2: Teh Dian tadi nuju liburan, sareng Bang Hari, sareng Pongki Sanes,
0: mohon sareng Pongki.
2: Sana wes sareng Pongki, sareng Teh Ispa, sareng Teh Ninu, mudah-mudahannya kudu ayu berkah salamet.
0: Amin.
2: Mun dugi ka eta we naon teh sate Teh Balebat.
0: Teh Balebat.
2: Teh Ranti. Teh Cita sareng Agusna, sareng Mama Inje, sareng Agus. Sareng eta we sate Mami Ani, Ibu Aam, sakpeuyeum, da mel mantosnya di puncak sakpeuyeum. Sareng eta Mama Adit, sareng Teh Ratu alias Teh Yuni, ya. Sareng Kang Basar.
0: Lanjut.
2: Paben, antosnya sakitu, kasadayana we. Kitu, iya nama kange Papih we, sareng Neng Culi. Jut tugas, sing damang, sing panjang yuswa, kumami dinuakkan. Mungkin kah dia emang
0: siap.
2: Mungkin cakep gini bumi teh.
0: Cakep.
2: Eta,
0: ayi
2: pan mami ge eta di ditu teh di Sriwidari kak Kamisan yang tukang hias.
0: Oh, tukang hias.
2: Un Teh Tuti.
0: Oh, Teh Tuti, Tetra.
2: Un didinya teh ini.
0: Oh,
2: Kamisan ini teh ai didinya aja di pengkeren labdek teh iya na teh alo alo timis Testu Arestu beting kenal etama Neng Sulis mah beting rayikna naon Neng Cungi saira mah urang mana asli urang dinya
0: Jampang
2: saha Jampang
0: Bapak sareng Mama
2: saha
0: Bapak sareng Mama Jampang.
2: Oh, Jampang?
0: Pabuaran.
2: Banyak nam bisi urang rasa orang rataran. Mimi oge gaduh.
0: Oh.
2: Jadi ngatengan entos pupu eta nama sareng ora kami sana mah kanyang. Lan ai istri nama aya gaduh urang kali dua nya teres tu sareng duka ngrayina duka saha kitu di pangkeren kaum.
0: Oh, di pangkeren kaum. Sanes. Jantan
2: Cuma minta kia batinya Eta teh Alo Tapi Rama ayah kan nanya Neng Sulis
0: Ayah manini alhamdulillah
2: Alhamdulillah atuh Sion mami teh batinya Eta teh cengsa wargi Semuanya Aina wargi We tage Kang Soleh Budin Dinya sakit wanya neng singgamangnya
0: amin mami oge singgamang mem biasa kaportuna deui waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Aira halo
3: iya halo assalamualaikum
0: waalaikumsalam Mama Aira dari mana ini
3: dari Bojong Batman nyelindung Bojong Kalong nyelindung
0: Nyalindung. Udah siap belum pantunnya?
3: Udah.
0: Yuk, langsung kita berangkat.
3: Fortuna. Radio penting dengar suka bumi. Fortuna
0: Kenjreng.
3: Pantun.
0: Mangga, pantunnya?
4: pantunnya daun teh, daun hiris.
0: Cakep.
4: Daun kelas, daun nona.
0: Artinya?
4: Artinya teh sulis.
0: Ya.
4: Lagi tugas di Fortuna.
0: Genjreng.
4: Genjreng.
0: Mama Aira, kenapa gugup ya?
4: Gugupnya itu apa namanya, masuknya jarang-jarang soalnya suka padat gitu.
0: Mama Aira.
4: Iya, tiap hari mantau.
0: Oh, tiap hari mantau, gitu. Cuma teleponnya masuk, jarang.
4: Ya, suka padat, kadang kebagian, kadang enggak waktunya.
0: Pernah itu gak nyanyi di acara domisol?
4: Di domisol pernah kalau gak salah.
0: Oh pernah Mama Aira. Cuman di acara Sulis mah belum kali ya. Pas waktu sama Sulis yang mandu mah. Baru denger soalnya suara Mama Aira.
4: Iya itu pas domisol di acara siapa, Mbak Nino apa Mbak Dian nih kalau gak salah
0: ya. Boleh atau lagunya ini lagu apa?
4: Lagunya Ingin.
0: Apa tuh Ingin?
4: Apa
0: apa coba?
4: Bukan berarti bagimu.
0: Bukan berarti bagimu. Salam-salamnya udah pada kenal.
4: Salam-salamnya dulu buat Mami yang barusan.
0: Mami.
4: Bertem Basar. Buat Teranti. Terus juga buat siapa ya, lupa.
0: Lupa. Aduh, enggak apa-apa, masih baru. Bukan berarti siapa yang nyanyinya? Mama Aira.
4: Apa?
0: Yang bukan berarti siapa penyanyinya?
4: Penyanyi nate dari siapa ya, lupa.
0: Dari siapa coba?
4: Lupa.
0: Bukan berarti. Oke, okay, lanjut. Buat siapa lagi? Atau mau ganti lagunya?
4: Ya, kirim salamnya buat Teh Balebat. Buat Tenggeden Gembol. Terus juga buat itu siapa?
0: Buat siapa?
4: Mami Sam, kalau gak salah suka masuk ya. Ya,
0: buat siapa lagi? Pasti.
4: Ya, terus juga buat ya, buat semuanya buat aja, semuanya lupa aja. Belum dicatat.
0: Oke, okay, aman.
4: Ya, buat semuanya aja ya.
0: Oke.
4: Okay. Apa namanya? Termasuk spesial buat Teh.
0: Siapa tuh?
4: Tulis aja yang lagi tugas. Mudah-mudahan sehat selalu juga ya.
0: Amin.
4: Makasih atas waktunya.
0: Ya.
4: Yudi, apa namanya?
0: Radio Fortuna.
4: Radio Fortuna di acara Gayang Pantun Fortuna FM. Genjreng.
0: Genjreng,
4: maaf ya.
0: Gak apa-apa, Mama Aira, santai aja. Masih gugup pasti nervous ya kalau awal-awal.
4: Iya, ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik saudara Fortuna, karena gak ada yang nelpon lagi dan juga udah dapat penelpon lumayan. Langsung aja kita dengarkan. Aduh hai katanya, genjreng.

0: 90.7 Fortuna FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.
10: Hi Glitz, we are Glitter.
11: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih Glitz.
10: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh, langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Plus ada topping keras-keras, gemes.
12: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
13: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua variannya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya mie

sedap ramen, yes! Si seruput ga putus! Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Hmm, oh iya.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food
7: 90,7 FM.

0: Kopi dangdut.
1: Tapi kan.

0: Ganz
1: hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crust-crust gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
11: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
10: Iya, Dik.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
14: Alhamdulillah.
15: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih sabun krim ekonomi.
12: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
16: Wingscare. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
17: Ini mie sukses, isi dua.
18: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
17: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
18: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
16: Yang rasanya meriah, ada.
17: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
18: Gurih karinya, berasa.
16: Harganya?
18: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
17: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
18: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
19: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
5: Dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
16: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
16: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
16: Kenyalbinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
16: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitangnya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

Saya Fortuna, gak kerasa ya, Suli sudah menemani 12 jam di hari Senin ini ya, 14 September 2026 ya. Terima kasih banyak yang udah setia, dan jangan lupa nanti juga akan ada Ido Darmawan yang akan bertugas sampai selesai atau sampai jam 12 malam nanti ya. Baik, saya Suli, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenjreng.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Iya, dimanjakan langsung jalan lagi satu nomor 20 kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Selamat sore Saudara Fortuna semuanya. Sore hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahiminya, Ridho bisa menemani Saudara Fortuna semuanya di program Nuansa Islamia. Dan pastinya untuk Saudara Fortuna semuanya yang mungkin sedang mendengarkan ini setelah selesai berkegiatan, beraktivitas nih. Dan selamat sore pastinya. Ini kita hadir di program Nuansa Islamia dengan pop-pop religinya. Untuk Saudara Fortuna yang mau ngabsen-ngabsen juga, sapa menyapa, hadir-hadir nih. Boleh banget ke WhatsApp-nya Radio Fortuna ataupun juga miskol-miskol ke line telepon Fortuna. Ridho menemani sampai nanti jam 6 sore pokoknya, sambil kita menunggu azannya maghrib ya, waktu maghrib. Ya pastinya kita temani dengan lagu-lagu yang menemani istirahat Saudara Fortuna semuanya. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Nuansa Islam ya, Fortuna FM, Genjrengli.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna FM Radio Pangkinjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, pastinya masih di nuansa Islamiyah dan Ridho yang menemani saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 6 sore ini menjelang sholat maghrib. Dan kebetulan juga ini untuk jadwal sholat maghrib di wilayah kota Sukabumi ini ada di jam 5 lebih 50 menit. Jadi untuk saudara Fortuna semuanya mungkin yang baru selesai beraktivitas, baru sampai rumah, mau apa ya, kalau bahasa Sunda nama bebenah dulu merenan ya. Istirahat dulu, terus ya persiapan untuk melaksanakan sholat maghrib. Dan juga pastinya selamat sore untuk Teh Mel nih, yang ngabsen-ngabsen di WhatsApp-nya Radio Fortuna, nuansa Islamiyah Fortuna FM, Genjrengai. Selamat sore Arido, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu Genjrengai. Digenjrengkan Teh Mel, sehat selalu juga, doa sebaliknya untuk Teh Mel. Tessa Fitri juga, selamat sore untuk Tessa Fitri. Dan ini pastinya ngomong-ngomong sebelum kita melaksanakan sholat maghrib, saudara Fortuna semuanya, ini ada salah satu pembahasan yang mungkin menarik untuk dibahas ya. Ini seringkali kan kita berdoa dengan sungguh-sungguh meminta kesehatan, rezeki, jodoh, pekerjaan, atau bahkan kesembuhan, atau mungkin juga jalan keluar ketika memiliki masalah. Namun hari demi hari berlalu dan apa yang kita harapkan ini belum terwujud. Nah, saudara Fortuna semuanya mungkin pernah merasa gitu ya, atau terbesit di dalam hati, di dalam pikiran, mengapa doa saya belum dikabulkan? Apakah Allah memang tidak mendengar? Nah, jawabannya adalah Allah mendengar setiap doa hambanya. Tetapi terkabulnya doa tidak selalu berarti kita mendapatkan persis apa yang kita minta dan pada waktu yang kita inginkan. Nah, Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 186 bahwa Dia dekat dan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Dan pastinya saudara Fortuna semuanya, jangan buru-buru menganggap doa kita itu ditolak. Terkadang kita mengukur terkabulnya doa berdasarkan keinginan kita sendiri nih. Mungkin kita berkata, saya sudah berdoa lama, kok belum dikabulkan juga. Padahal bisa jadi Allah sedang memberikan sesuatu yang lebih baik, atau mungkin menghindari kita dari sesuatu yang buruk ya. Dan apa yang menurut kita baik, belum tentu baik menurut Allah. Dan apa yang belum kita pahami hari ini, mungkin baru kita mengerti beberapa tahun kemudian. Dan mungkin juga saudara Fortuna semuanya nih, yang memang sudah selalu berdoa dan mungkin ya tadi terbesit di pikiran, apakah doa saya tidak dengar atau mungkin doa saya tidak terkabulkan. Sebetulnya saudara Fortuna semuanya, bisa jadi Allah pun juga sedang menguji kesabaran kita. Jadi doa bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu saja, doa juga merupakan bentuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seseorang terus berdoa, sebenarnya ia sedang belajar untuk berharap hanya kepada Allah, bukan hanya kepada manusia. Dan ada kalanya Allah menunda sesuatu agar hati kita semakin dekat kepadanya. Dan saudara Fortuna, jangan berhenti berdoa hanya karena belum melihat hasil. Salah satu kesalahan kita adalah hanya berdoa ketika kita membutuhkan sesuatu. Ketika belum dikabulkan, kita kecewa dan berhenti untuk berdoa nih. Padahal seorang mukmin tetap berdoa dalam keadaan lapang maupun sempit. Nabi Muhammad SAW mengingatkan agar seorang hamba tidak tergesa-gesa dalam berdoa dengan mengatakan bahwa ia telah berdoa tetapi belum mendapatkan jawaban. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan pastinya saudara Fortuna semuanya, pokoknya jangan pernah lelah untuk terus berdoa, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kembali lagi yang tadi disebutkan, belum tentu yang kita inginkan, yang kita harapkan itu baik untuk kita. Jadi hanya Allah lah yang tahu porsinya kita itu harus sebagaimana. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita kembali putarkan lagu pop religi untuk menemani sore hari selepas berkegiatan penat sudah Fortuna semuanya. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap di 90.7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

Ya, sudah waktunya semuanya. Sepertinya tak terasa pertemuan kita di Nuansa Islamia juga harus berakhir sampai di sini. Tapi jangan kemana-mana, nanti jam 6 sore nih, selepas sholat maghrib kita bertemu di Gita Senja nih. Ini untuk Soda Fortuna yang mau mendengarkan lagu-lagu dangdut-dangdut malam hari ini. Boleh banget. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Selamat sore juga untuk semuanya yang mendengarkan melalui streaming Radio Fortuna ataupun juga dimanapun berada, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Ini mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya Ridho Darmawan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Wah, luar biasa. Malam hari ini kita bertemu di programnya Gita Senja. Pastinya masih bersama Rido yang menemani Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 7 malam nih. Untuk spesial lagu dangdutnya ya. Mungkin ini Saudara Fortuna yang baru selesai sholat maghrib gitu ya, melakukan sembahyang, ataupun yang memang belum, jangan lupa tuh kewajiban. Ya, Saudara Fortuna semuanya, dan pastinya dengan lagu-lagu dangdut yang menemani waktu istirahat Saudara Fortuna semuanya. Dan pastinya juga ini di WhatsApp-nya Radio Fortuna juga udah ada Bang Lens yang ngabsen-ngabsen. Gita Senja Genjreng. Selamat bertugas, Aido. Selamat malam untuk Bang Lens. Selamat menikmati juga lagu-lagu dangdut malam hari ini. Dan mungkin juga mungkin Saudara Fortuna yang mau ngabsen-ngabsen, sapa menyapa juga boleh banget dong, silahkan ke WhatsApp-nya Radio Fortuna. Ataupun juga bisa miss call ke line telepon Fortuna. Ditunggu deh, pokoknya Rido temenin sampai nanti jam 7 malam. Ya sudah, kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, kita langsung puterin aja ya tanpa berlama-lama lagi. Selamat menikmati, selamat mendengarkan, dan pastikan stay tune terus di 90.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

0: Kamera.
1: Mana?
0: Pasti kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep nyanyi. Madep ke

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Saya kaget, Pak. Saya punya halin kok pakai sertifikat. Kapan saya punya sertifikat? Kapan saya punya kebun di sini? Nama saya di...
2: Ijazah SMA dan S1 itu dibawa oleh Jaksa Penuntut Umum. Kemudian di ijazah SD dan SMP dibawa Pak Jokowi.
3: Jabar Now edisi Senin 14 September diantaranya mengenai siswa SD di Bandung Barat diduga keracunan usai santap hidangan MBG. Identitas dicatut dalam polemik sertifikat lahan Madasari, dua warga Pangandaran siap lapor polisi. Konflik pengosongan rumah karyawan perkebunan teh, 26 kepala keluarga datangi Kecamatan Cisarua Bogor. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sebanyak 24 siswa SD Negeri 2 Cipendei Kabupaten Bandung Barat dilarikan ke Rumah Sakit AMC Cumareme Bandung Barat dan RSUD Cibabat Kota Cimahi. Para siswa mengalami sejumlah keluhan seperti muntah dan diare hingga harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Lia N. Sukandar, membenarkan jika pihaknya menerima laporan mengenai adanya siswa yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan dari SPPG Cipendei. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinkes Bandung Barat langsung terjun ke lokasi di Cipendei dan memantau kondisi para siswa yang menjalani perawatan. Lia menegaskan hingga saat ini kejadian tersebut masih berstatus dugaan keracunan. Kepastian mengenai penyebab para siswa mengalami keluhan kesehatan belum dapat disimpulkan karena sampel makanan MBG belum sempat diambil untuk menjalani pemeriksaan laboratorium.
5: Kami terima laporan dari rumah sakit di MC bahwa ada pasien yang masuk diduga karena makanan dari SPPG yang ada di daerah Cipendei ya. Idealnya kami mengatakan kalau itu diduga keracunan itu harus ada sampel makanan yang diambil. Nah, si sampel makanannya nggak sempat juga kami ambil ya, karena di jamnya sudah laporannya sudah berbentuk pasien yang sudah datang ke IGD dan dirawat.
3: Polemik penerbitan sertifikat tanah di kawasan Sempadan, Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran kian memanas. Dua warga Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, bersiap melaporkan kasus dugaan pencatutan identitas mereka ke pihak kepolisian.
6: Kedua warga bernama Adema Siti dan Rasiah memprotes keras pencantuman nama mereka secara sepihak dalam dokumen kepemilikan sertifikat lahan di kawasan Harim Laut Madasari. Keduanya menegaskan tidak pernah membeli, menguasai, ataupun mengurus sertifikat di zona larangan pesisir dimaksud. Dampak pencatutan ini memicu stigma negatif dari lingkungan sekitar. Adema Siti mengaku tertekan dan gelisah karena disindir tetangga, sementara Rasiah, seorang pedagang harian, kerap menjadi sasaran tuduhan sinis para pelanggannya.
1: Saya kaget, Pak. Saya punya harian kok pakai sertifikat. Kapan saya punya sertifikat? Kapan saya punya kebun di sini? Nama saya di sertifikat harian. Nggak tahu, saya nggak ngerti.
7: Nggak tahu, orang-orang tahu dari mana juga.
1: Soalnya mencemarkan nama baik.
7: Katanya, ibu uangnya banyak habis ngejual makam.
6: Sebelum mendatangi polisi, kedua korban telah meminta persetujuan dari pengurus RT/RW serta pemerintahan Desa Masawah. Mereka mendesak agar asal-usul penerbitan sertifikat tanah tanpa izin pemilik namanya diungkap secara transparan. Langkah hukum yang ditempuh warga diharapkan menjadi pembuka jalan bagi kepolisian untuk membongkar tuntas dugaan kejahatan pertanahan dan oknum di balik sertifikat sempadan Pantai Madasari.
3: Sebanyak 26 kepala keluarga di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, mengajukan sejumlah syarat untuk menyelesaikan konflik pengosongan rumah karyawan. Mereka meminta pembenahan manajemen sumber daya manusia, sistem pengupahan, dan pemenuhan hak pekerja.
8: Pertemuan warga dengan pihak PT Sumber Sari Bumi Pakuan atau PT SSBP digelar di aula kantor Kecamatan Cisarua. Pertemuan membahas rencana pengosongan rumah yang selama ini ditempati para petani perkebunan teh. Warga mengaku telah bekerja di perkebunan teh selama puluhan tahun dan pekerjaan tersebut kemudian dilanjutkan oleh anggota keluarga mereka. Mereka keberatan dengan rencana pengosongan rumah karena tempat tinggal tersebut selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka sebagai pekerja perkebunan. Warga juga meminta kejelasan terkait hubungan kerja dengan perusahaan termasuk pola kerja dan standar upah. Mereka berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi sekaligus memberikan kejelasan mengenai status tempat tinggal dan hubungan kerja.
9: Bukan tempat tinggal lagi. Kenapa kami bersyukur tetap tinggal di tempat itu? Kedua, upah kerja. Kami juga ingin upah kerja itu maksimal, Pak. Syukur-syukur yang mereka satu yang
8: Pertemuan juga diarahkan untuk mencari solusi termasuk kemungkinan mengembalikan hubungan kerja antara warga dengan pihak perusahaan. Warga berharap ada kesepakatan yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Pertemuan di kantor Kecamatan Cisarua ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan pengosongan rumah sekaligus memberikan kejelasan bagi 26 kepala keluarga yang terdampak.
10: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
10: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
12: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
10: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
12: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
10: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
12: Waktunya warga Jawa Barat berkumpul dan sehat bersama.
10: Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu, 10 Oktober 2026.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat.
10: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, memberikan tanggapan atas 518 ASN yang terindikasi bermain judi online. Menurutnya, para ASN yang kedapatan bermain judi online itu saat ini sedang diperiksa pihak inspektorat.
13: Ayep Zaki tak akan segan melakukan penghentian kerjasama kepada para ASN dengan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Diberitakan sebelumnya, sebanyak 518 aparatur sipil negara di Kota Sukabumi terindikasi dalam jeratan permainan judi online. Pihak inspektorat mendapatkan data ASN di Kota Sukabumi yang terlibat judi online tersebut dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dari data PPATK tersebut, didapat aliran transaksi judi online pada 518 ASN di Kota Sukabumi tahun 2024 dan 2025 dengan domisili P3K paruh waktu tertinggi terlibat judi online di Kota Sukabumi.
10: Sidang perdana pokok perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan terdakwa Rosuryo akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Joko Widodo bersama tim kuasa hukum akan hadir dengan membawa sejumlah bukti ijazah asli. Sidang perdana dengan terdakwa Rosuryo akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 17 September 2026.
14: Hal tersebut disampaikan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan saat mendampingi Joko Widodo menghadiri acara khitanan anak tokoh Cirebon Ustad Ujang Bustomi di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon Sabtu siang.
15: Saya pastikan kita doakan bersama Indonesia bahwa Pak Jokowi sehat, pasti akan menghadiri sidang tersebut. Pembuktian di dalam peradilan pidana itu berada di tangan jaksa.
16: Akan bawa bukti-bukti?
15: Oh pasti, ijazah SMA dan S1 itu dibawa oleh jaksa penuntut umum. Kemudian ijazah SD dan SMP dibawa Pak Jokowi.
16: Oke,
15: clear.
14: Sementara itu, tim kuasa hukum Joko Widodo juga akan menyiapkan sejumlah saksi ahli untuk menghadapi persidangan mendatang.
10: Pengembangan kasus dugaan korupsi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang masih berlanjut atas kasus suap proyek. Terbaru, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah mewah salah seorang saksi di kawasan Elite Raffles Hills, Cibubur, Depok.
17: Penggeledahan itu menjawab sorotan publik atas gaya hidup dan kepemilikan aset mewah seorang perwira pertama kepolisian berpangkat Ibda bernama Yayat Sudrajat alias Lipo. Pasalnya Yayat yang dikenal sebagai anggota aktif Intelkam Polsek Cimanggis Depok ternyata hanya bergaji pokok sebesar 2,9 juta rupiah. Penggeledahan kediaman Yayat dilakukan penyidik KPK usai memeriksa sang perwira sebagai saksi dalam penerbitan seperindik baru berbasis perindik umum per Agustus 2026. Dari penggeledahan di Raffles Hills, tim penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen vital dan barang bukti elektronik yang akan diekstraksi serta dikonfirmasi kepada saksi-saksi lain guna menentukan penetapan tersangka baru.
18: Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan pengembangan penyidikan perkara ini.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Ya, 9,7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, pastinya masih di programnya Gita Senja. Dan tak terasa juga ini tinggal 10 menit lagi kebersamaan kita. Dan kalau begitu juga terima kasih banyak ini yang ngabsen-ngabsen, ada Kang Rahmat Irawan nih. Wah, digenjrengkan, ey, ngopi Rido, dikopikan pastinya. Ada Mama Rindu juga, selamat malam Mama Rindu. Assalamualaikum Ido, sendiri ya, tetap semangat, sehat selalu, ekon digenjreng, digenjrengkan. Aduh, tahu aja nih Mama Rindu ya. Iya, jadi untuk kalau gak salah itu sampai hari Jumat ya, berarti penyiar-penyiar senior itu sedang ke Jogja dulu dah. Jadi Rido dan Sulis nih yang menemani Soda Fortuna semuanya. Dan mungkin Rido juga nanti sampai tuntas jam 12 malam ya. Dan ya, mudah-mudahan tidak bosan-bosan Soda Fortuna. Selamat malam juga untuk Kang Ujeng Jay digenjrengkan. Nanti kita ketemu lagi di jam 7 malam ya, di programnya Usang Berkesan. Jadi siapkan cerita-cerita menarik masa lalunya. Dan kalau begitu juga masih Rido yang menemani Soda Fortuna semuanya. Dan juga selamat malam ini untuk yang miss call, ada Waong juga. Selamat malam Waong, dan juga Mamah Nurulnya. Terus ada Manini juga, Mami Papi, selamat malam. Ada siapa lagi nih yang miss call ini? Kang Joko Tau juga, Kang Deden Bantas. Pokoknya dari A sampai Z deh. Ini kata Mama Rido, jangan takut, banyak fans yang menemani Rido. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Mama Rindu, selamat mendengarkan nih. Ada yang miss call juga, Teh Olip. Selamat malam Teh Olip, biasanya dengan Teh Lilisnya juga ya, yang di Benteng mendengarkan. Terus ada Marco fans juga nih. Aduh, siapa tuh Marco fans? Selamat malam Marco dari Cibadak ya. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, Rido pun juga harus pamit undur diri. Dan nanti kita ketemu lagi di jam 7 malam di programnya Usang Berkesan. Kalau begitu mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Ampunan berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu? Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang? Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal. Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, apakah engkau meliburkan hudud ilahi? Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini di jam 7 malam kita bertemu di programnya Usang Berkesan. Pastinya bersama Rido yang menemani Saudara Fortuna sampai nanti jam 9 malam. Untuk Saudara Fortuna yang mau bergabung, punya cerita-cerita menarik, cerita-cerita di masa lampau yang memang mau dibagikan, diceritakan, bisa langsung bergabung di line telepon Fortuna di 0815149 ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya Radio Fortuna. Pastinya Rido tungguin Saudara Fortuna semuanya. Nanti kita ada lagu pemanasan terlebih dahulu, baru nanti kita mulai. Yang mau bergabung silahkan saja. Dan kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Usang Berkesan Fortuna FM. Genjreng euy.

Iya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, kalau begitu silahkan yang mau bergabung, bernostalgia, bercerita pada malam hari ini. Bisa langsung kalian telepon Fortuna ataupun juga komen-komen Facebook dan juga WhatsAppnya Radio Fortuna. Dan mungkin ini Rido cek terlebih dahulu di komentar Facebooknya Radio Fortuna juga sudah ada beberapa komen yang masuk ya. Ini selamat malam juga untuk Dulurs nih. Genjreng kai, hadir Bang Rido, nyimak aja selamat malam. Selamat malam juga ada Kang Edi Sandiki Edi juga dari Sri Gunung Musi Banyu Asin Sumsel ya. Request lagunya Kangen Lydia Natalia. Titip salam buat semuanya. Terima kasih Kang Rido. Sama-sama selamat malam untuk Kang Edi Sandiki Edi. Tapi mohon maaf nih Kang Edi, tidak bisa diputarkan lagunya karena harus ada cerita terlebih dahulu nih. Ceritanya gak usah yang terlalu banyak-banyak, yang terlalu panjang-panjang. Yang penting ada dan juga singkat, padat, jelas pokoknya. SPJ ya. Selanjutnya juga Kang Ujeng J. Selamat malam Kang Ujeng J. Ini usang berkesan Fortuna FM Genjreng Geuy. Malam Arido, walaupun sendiri tetap semangat ya. Pastinya dong, semangat terus. Ini pengen request lagunya nih ke Ardila, Biarkan Cintamu Berlalu. Nih, ceritanya kisah cinta waktu SMA. Aduh, ini cinta. Biasanya kalau misalkan masa sekolah itu, apakah itu first love gitu ya? Aduh, cinta pertama. Ini katanya dulu mah kalau neraktir jajan ke pacar suka sembunyi-sembunyi karena gak mau ketahuan sama teman-teman bahwa kita pacaran. Nah karena kalau sampai ada yang tahu kita pacaran pasti ada hati yang tersakiti. Waduh. Yaitu teman-teman yang suka kepadanya. Oke. Nah akhirnya setelah lulus SMA pun kita masih berpacaran nih. Tetapi setelah si dia pindah rumahnya ke kota, cinta kita kandas begitu aja karena terhalang jarak dan waktu. Kalau kata anak zaman sekarang ini, Kang Ujeng J, LDR nih. Asik, long distance relationship gitu ya, hubungan jarak jauh gitu. Waduh. Dan akhirnya kita lost contact, tetapi sampai saat ini kenangan masa lalu masih teringat kembali nih. Kangen rasanya masa SMA dulu di tahun 2010. Salamnya buat semuanya aja, terima kasih digenjrengkan. Digenjrengkan Kang Ujeng J, ini Rido carikan dulu lagunya ya. Lagunya pengen dari Nike Ardila, Biarkan Cintamu Berlalu.

Oke, lagunya sudah kita masukkan ke dalam list. Biarkan cinta ini berlalu ya. Selanjutnya juga ini ada siapa lagi nih? Apai R Apai juga hadir katanya. Selamat malam, Kang Apai R Apai.

Dan pastinya sudah Fortuna semuanya. Ini juga ada dari siapa nih? Ini selamat malam juga untuk Teh Fitri Haryati Fitri nih. Usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Teh Fitri Imut Cikaret pengen request lagunya Inka Kristi Teratai. Sayang spesial buat aku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel Erwin Ijem ya. Rido, terima kasih ucapannya Genjreng. Digenjrengkan, tapi mohon maaf sekali Teh Fitri, ini tidak bisa diputarkan lagunya karena tidak ada cerita. Sepertinya yang komen-komen juga baru segitu aja, jadi kita putarkan terlebih dahulu aja ya, sudah Fortuna semuanya. Dan pastikan jangan kemana-mana, stay tune terus di Usang Berkesan Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, tadi kita sudah sama-sama dengarkan beberapa lagu tembang-tembang lawas ya. Dan pastinya semoga saja bisa menemani malam hari Sudah Fortuna semuanya. Dan kalau begitu kita lanjut kembali untuk yang mau bergabung bernostalgia malam hari ini di Usang Berkesan. Boleh banget mau melalui line telepon Fortuna ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan WhatsAppnya Radio Fortuna. Ini juga selamat malam, mungkin Rido cek terlebih dahulu di Facebooknya Radio Fortuna sebentar. Ini kita refresh dulu ya. Coba, oke. Ini selamat malam untuk Kang Zainal Safari nih. Usang Berkesan Fortuna FM Gencereng Gaya bersama Kang Rido dan sahabat nostalgia nih. Cerita lucu masa pacaran tahun 1967 nih. Oke, ini ada cerita nih ya. Dan lumayan panjang juga. Ini kita bacakan dan kita simak baik-baik. Katanya malam yang hangat, mari kita melompat jauh ke masa lalu, tepatnya tahun 1967 nih. 1967, wah itu cukup lama juga ya. Zaman belum ada HP, belum ada listrik di setiap sudut, apalagi kendaraan bermotor berkilauan. Tapi percayalah, kisahnya jauh lebih bikin deg-degan, lucu, dan berkesan sampai tua. Coba, apa nih yang berkesan nih Kang Jenal nih? Ini kisah nyata dari sahabat kita nih. Dulu kalau mau bertemu si dia, persiapannya luar biasa. Jalan kaki berkilo-kilometer itu biasa, ala sendal harus diperiksa kuatnya. Takutnya copos nih, di tengah jalan malu sekali. Baju satu pasang itu dipakai bersih berulang-ulang. Di setrika licin pakai setrika arang sampai berasap baunya. Ya ampun, masih setrikaan arang ya. Nah, kalau mau kirim pesan, belum ada WA, harap titip lewat tetangga yang lewat ke kampung tersebut mungkin ya, atau tulis di kertas buram dilipat-lipat rumit sampai terlihat rahasia sekali. Padahal isinya cuma nanti sore di bawah pohon beringin ya. Menakutkan ya di bawah pohon beringin. Atau mungkin Kang Jenal zaman dulu pakai itu, apa, burung merpati ya. Zaman kerajaan tuh pakai burung merpati. Nah paling lucu kalau mau senyum atau bicara, sopan santunnya luar biasa. Suka menunduk lama, wajah merah padam, suara sehalus bisikan angin. Kalau sudah sebut kata sedikit saja, malu lari pulang tak berani menoleh lagi. Aduh, puitis sekali. Dan paling hebat kalau berjalan berdua harus berjarak 1 meter lebih. Bukan murim. Tak boleh bersentuhan apalagi berjalan berhimpit. Nah orang lewat pun menyapa tegur sapa. Matanya serba melihat, jadi harus hati-hati. Seolah lagi berjalan bareng tetangga biasa. Padahal hati berdebar kencang mau meledak di dalam dada. Cinta teh ya merenanya. Keyakinan meski sederhana dan penuh kewaspadaan begini rasanya jauh lebih tulus dan tak pernah dilupakan seumur hidupnya. Wah, luar biasa nih. Jadi mungkin itu bukan kultur berarti ya, gaya orang pacaran di tahun 1967 gitu ya. Ini kan kalau misalkan dilihat berpacaran di zaman sekarang itu kan memang lumayan dipermudah juga ya. Apalagi ketika memang mau menyampaikan satu pesan, ya tinggal kita buka handphone, ya kita SMS atau WhatsApp atau apapun itu. Dan zaman dulu, ini cerita dari Kang Jenal Safari ini katanya harus jalan berkilo-kilometer. Aduh, ini effortnya berarti ya. Berarti orang-orang zaman dulu terlihat tulusnya ya. Betul begitu? Terima kasih banyak Kang Zainal Safari, ini ceritanya menarik sekali. Dan tapi ini tidak mau request lagu kah Kang Zainal? Sudah ngetik panjang-panjang lah. Sudah ditungguin saja nih kalau misalkan memang mau request lagunya. Selanjutnya juga ini ada dari Elite Channel ya, Usang Berkesan Fortuna FM Genjering. Assalamualaikum Bang Rido, Karangtengah Cibadak, izin absen aja. Terima kasih sudah dibacakan. Sama-sama Kang Elite Channel. Ini aduh ya ampun, fotonya sambil pakai AI ya. Ini kalau sudah Fortuna lihat komentar di Facebook, terus ada foto Rido yang aduh, itu AI ya, AI. Oke, selanjutnya juga Mama Rita juga selamat malam. Ini Usang Berkesan Genjreng. Malam Rido, ceritanya bikin punung. Apa tuh punung? Pundung mungkin ya. Waktu mau nganter seserahan yang nikahan. Kirain ia bener berangkatnya jam 7 pagi. Ternyata setengah 7 udah berangkat. Yang akhirnya ketinggalan. Karena saudara gak ada yang ngasih tahu kalau berangkatnya gak jadi jam 7, MR berangkat dari rumah sama anak-anak jam 7. Nah, mana udah beli bensin banyak, udah nambah angin motor, kirain yang seserahan masih di belakang. Ternyata udah duluan pergi. yang akhirnya gak jadi nganter, cuma sampai tengah jalan aja, walaupun disusul bawa motornya ngebut, tetap aja ketinggalan. Akhirnya pulang lagi cuma sampai sekolah SD, yang akhirnya hati kecewa ngutruk di jalan sampai rumah. Ya ampun, segitu aja ceritanya. Mau lagunya Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhaliza. Kirim salam buat semuanya aja. Terima kasih Rido. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini cerita yang bikin ngutruk dari Mama Rita ya. Aduh, inilah pentingnya komunikasi ya Mama Rita ya. Lagunya pengen dari Siti Nurhaliza. Ini Rido carikan dulu ya. Oke, sudah kita masukkan ke dalam list Betapa Aku Cinta Padamu dari Siti Nurhaliza. Ini requestan dari Mama Rita. Selanjutnya juga ini ada Bendahari. Selamat malam. Assalamualaikum Abang Rido, Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng, Permata Hijau, Permai hadir. Selamat malam, salam sukses selalu. Siap, terima kasih banyak juga. Selanjutnya juga Tumiar Idawati dari Medan Bang. Wah, luar biasa. Selamat malam. Terus ada Teh Mel juga. Selamat malam Teh Mel, Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng. Selamat malam Rido, selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sehat selalu. Puncak Bayam hadir, nyimak aja Genjreng. Digenjrengkan juga selamat malam untuk Teh Mel yang ada di Puncak Bayam. Ya mungkin ini karena memang masih banyak juga komen-komen Facebooknya dan tidak mungkin dibacain semuanya ya. Kita kasih kesempatan untuk yang mau bergabung di WhatsApp ataupun juga teleponnya Radio Fortuna. Ini oh mungkin nih di WhatsAppnya dulu nih, karena ada yang cerita malam hari ini dari Bang Lens nih. Selamat malam Bang Lens, Usang Berkesan, Genjreng. Selamat malam Aido, cerita ke zaman lalu ya, zaman radio AM nih. Oh iya, sebelum FM berarti AM. Iya betul-betul. Paling suka dengerin dongeng, sekarang juga masih ada sih, cuma kurang seru aja. Lagunya pengen Dara Harfi nih. Salamnya untuk semua-semua aja, special song untuk Lisna aja. Siap, selamat malam untuk Bang Lens. Ini lagunya pengen dari Harfi Malaiholo ya, Dara judulnya. Siap kalau begitu. Selanjutnya juga ini ada Sendal Jepit juga. Selamat malam Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng. Digenjrengkan. Ini tadi kayaknya ada yang coba masuk nih di telepon Fortuna. Coba deh, ini keburu mati nih. Kang Cecep Herman, boleh Kang Cecep kalau memang mau bergabung di telepon Radio Fortuna. Oke, ternyata keburu keburu sama Manini ya. Halo.
1: Halo. Yang Berkesan Fortuna MM.
0: Genjreng. Digenjrengkan Manini, selamat malam.
1: Selamat malam, makasih.
0: Ini mau cerita apa malam hari ini atuh?
1: Mau ceritanya.
0: Apa?
1: Manini tahun 80-an.
0: Oh, 80, oke.
1: Okay. Di bawah kusalaki Manini kadieu Parungkuda.
0: Mm-hmm.
1: Nah, aya anu nanggap orkes bareto mah.
0: Mm-hmm.
1: Bareto mah orkes ayeuna mah dangdutan.
0: Oke, okay. Konser.
1: Pan Manini masuk hayang lalajo.
0: Mm.
1: Eh, lalajo hayu ah makani ka jauh ka Cikoja lemurna teh nanyak mudun jauh bae pokona mah jalan satapak ai di ayonkeun we ku salaki Manini teh
0: okay.
1: Da meureunan da kenya ah teh ya ka pamajikan pusing cape oge ah hayu we
0: oh cinta
1: teh ai ningang kaberes meureunan tar di kaberes dangdutan teh orkes teh balik, ay baliknya di tengah jalan teh mopo, makanya nggak lulus yang pemuda, itu teh nonton teh, hari terus gitu teh, semaju dah kayak gitu nu, kedua capek, baru kringkiwik di ganong, kusalaki Manini.
0: Aduh, romance.
1: Aduh, pemuda teh ya, selalu ceria, anda merenanya ningali di ganong. Ah, ay Manini nama. Sare we dina ganongan teh da genah.
0: Oh, eta teh.
1: Ai tos kitu teh ningang teh tepi we ta ka bumi teh.
0: Tepi
1: ka bumi teh ningang ka isuk teh ah ear we pemuda teh nyaleungseurikeun ka Manini teh.
0: Okay. Tah
1: cerita Manini.
0: Siap. Tahun 80. Jadi Manini teh mau berbagi tentang keromantisan Manini dengan sang suami.
1: Tah gitu manini
0: babaniku.
1: Bagerna kita salaki manini.
0: Masya Allah atuh ari gitu mah manini. Itu ya, pengalaman manini romantis. Ya
1: manini mah mung we boga salaki di kanu sejen teh mung dan sok dia teh kitu.
0: Iya mah bangun promosi iya mah.
1: Mung manini tah kitu baheula teh.
0: Siap, siap manini. Ini ngomong-ngomong manini mau lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagu nama gelas-gelas kaca.
0: Oh, kaca-kaca gelas, gelas-gelas kaca.
1: Gelas-gelas kaca.
0: Oh, coba sok siapa yang nyanyi gelas-gelas kaca teh?
1: Sok apa teh apa gitu. Saha we ke teman-teman. Oh, gelas-gelas kaca.
0: Oh, gelas-gelas kaca. Boleh atuh sok, sok. Silakan salamnya. 1, 2, 3.
1: Mangga. Kituna. Heeh. Kang anu ganteng Bang Len sareng Neng Lisnana. Heeh. Kang Ujeng Jay sareng Mamah Rita. Kang Odeuy, Kang Den Bantas, Den Gemol. Mami, Papi. Sareng deui Kang Neng Olip sareng Neng Meli. Sareng Mamah Rindu, Mamah Ranti. Pok Nura. Sareng deui Kang Neng Yuni alias Neng Ratu. Sareng deui Kang Waong, sareng istrina, Kang Egay, Pak Ben, sareng Abi Udin, sareng Kang Santana, Kang Surya, Kang Asun, sareng Cep Pasar, ta anu di Takoka. Ayo geran naik, ini terus naik, Can. Cep Pasar terus naik, Can.
0: Oh, tuh Kang Basyar,
1: Kang Yusman, sareng Kang BG, Kang AM dari Baros, Kang Anjas, sareng Dei, Kang Mama Bungsu, Mama Sipa, Mama Sa, Mama Dapina, dan Mama Rita, nama sareng Ujeng Jay atau Joko Tauu, ayo granaik Joko Tauu to.
0: Kang Joko
1: Tauu. Ayo buru udang manini.
0: Oh, iya mah juga lomba balap lari. Udah di udang.
1: Sateng day Amar Servis, Maman Apero. Korban fitnah das ateng-ateng.
0: Tuh, kuat apa ridonya?
1: Mare Udin, tanya Kang Wahyu tahu. Sareng Kang Hamid. Pokona mah dikumkeun sadayana.
0: Dikumkeun sadayana mangga.
1: Sadayana mah Kang anu KCP.
0: Amin hatur nuhun.
1: Prido Darmawan anu nuju di Fortuna ngagenjreng.
0: Digenjreng kan mah nini hatur nuhun. Sampai
1: kesan Fortuna FM genjreng
0: euy. Genjreng euy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Mak Nini. Waduh, Mak Nini. Ya sudah, kalau begitu, saudara Fortuna semuanya, kita putarkan terlebih dahulu deh lagunya. Dan pastinya jangan kemana-mana, karena kita masih ada waktu 1 jam lagi menuju ke jam 9 di Usang Berkesan ini. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, pastinya masih di acaranya Usang Berkesan. Dan ini tak terasa juga sudah jam 8 lebih 20 menit nih. Kalau begitu silahkan yang mau bergabung kembali. Ini sudah ada telepon yang masuk juga, kita coba angkat. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng, selamat malam Kang Cecep.
1: Nah, dari Cecep Herman, gimana sehat Kang Dido?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana sebaliknya?
1: Ya, boleh gabung, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, boleh dong. Silahkan, ada cerita apa nih malam hari ini, Kang Cecep?
1: Ceritanya singkat, ada apa sih jalan ya?
0: Boleh.
1: Gini, dulu ya waktu saya ya masih SMP lah.
0: SMP, oke. Okay.
1: Ya, pokoknya era dari tahun 78 90 aja. Nah, dulu kan di Taruna Akabri belum siapa masuk sini bro ya.
0: Oke. Okay.
1: Dulu masih zaman Taruna Akabri. Nah, itu kan setiap tanggal 1 April suka hari hari ulang tahun Pertama Bumi ya. Nah, itu
0: halo.
1: Nah, dulu masih sekolah, oh, kan dulu suka diadakan tuh ada istilah Porsipar.
0: Oke.
1: Okay. Olahraga pelajar integritas dan taruna.
0: Asik, hafal ya sampai sekarang ya.
1: Dulu kumpulnya itu suka di depan kantor pos gitu, Kang Rido.
0: Oh, kantor pos yang dekat Masjid Agung itu ya?
1: Betul.
0: Ah, iya iya iya.
1: Dulu ada bioskop Indra ya dulu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu kan sore-sore itu kan suka dijemput ya, itu kalau cewek kan itu pakai bis. Nah, kalau cowok pakai bus gitu kan. Ya, terus dari sana, dari Taruna Abri. Nah, itu kan siswa-siswa di Taruna Abri suka bilang cewek dulu gitu kan. Nah, itu saling berbutang kalau naik bus.
0: Oke.
1: Pas masuk tinggalan suka ikut pertandingan kan antar sekolah ya. Nah, itu sekarang kan diganti jadi Porsi ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dulu mah Porsitar gitu kan.
0: Porsitar.
1: Di Porsitar.
0: Porsitar, oke.
1: Okay. Itu paling berkesan gitu, sampai ada yang jatuh ke bawah gitu kan. Nah, itu kan yang paling berkesan itu, yang paling berkesan itu saling berebutan gitu kan.
0: Saling berebutan ya.
1: Ada yang masuk, ada yang pakai bis.
0: Buset.
1: Gitu. Nah, itu dulu lebih seru gitu, Kang Rido, lebih seru ya.
0: Iya, iya. Tapi kalau
1: tahun 79 lah.
0: 79?
1: Iya.
0: Wow.
1: Itu secapa kan sebenarnya tahun 80 ya. Wah, itu.
0: Oh, sebelum itu jadi secapa. Iya, iya, iya. Oke. Wah, luar biasa.
1: Nah, itu paling seru. Nah, itu yang paling berkesan sekali.
0: Oke, okay, siap-siap, nah, Kang Cecep. Oke.
1: Okay. Ini lagunya. Ya, mungkin ini ceritanya singkat aja.
0: Gak apa-apa dong, aman aja.
1: Ya, betul. Nah, ini lagunya Kang Rido, ini judulnya Tersiksa Lagi dari Itali Kumawa, ada gak?
0: Tersiksa Lagi?
1: Betul, saya pernah dibentuk sama Kang Hari. Gitu.
0: Ada Tersiksa Lagi? Ya, ada.
1: Okay,
0: salam-salamnya buat siapa, Kang Cecep?
1: Salam-salamnya buat Teh Olip ya.
0: Teh Olip, betul.
1: Teh Olip, Teh Mano. Terus yang tadi siapa? Mama Rita ya. Mama Rita, terus Bang Len gitu kan. Terus Kang Ujeng Jay gitu. Terus sama Deden Bantas ya.
0: Kang Deden Bantas.
1: Kang Deden Bantas. Terus sama yang kedua siapa? Teh Hanibar.
0: Teh Hanibar.
1: Teh Hanibar, betul. Terus spesialnya buat Kang Rido aja deh.
0: Terima kasih banyak.
1: Yang lainnya dikumkan aja ya.
0: Oke, okay, Kang Cecep.
1: Dibonjekin lah gitu ya.
0: Siap.
1: Betul, dibonjekin, direketekin.
0: Direketekin.
1: Betul, betul.
0: Mangga.
1: Ya, spesialnya buat Kang Rido, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Hatur nuhun.
1: Sehat selalu.
0: Amin, doa sebaliknya juga.
1: Jangan lupa buat Teh Mino ya. Sama Teh Ipa, Teh Dian juga.
0: Betul, selamat malam. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Yap.
1: Ya, Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Cecep Herman nih. Ini ceritanya pada saat tahun 79 ya tadi ya, luar biasa. Lagunya juga tersiksa lagi dari Uta Likamahua. Ini sudah kita masukkan ke dalam list. Boleh, selanjutnya di belakangnya ada siapa ini? Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Usang berkesan, Fortuna FM, Genjreng E.
0: Genjreng E, Cejule, a.k.a. Teh Mano.
2: A.k.a. Iya.
0: Ada cerita apa nih, ngomong-ngomong malam hari ini, Cejule?
2: Tapi ini mungkin rada ini gak ya? Ya, waktu kecil.
0: Kenapa tuh?
2: Waktu sekolah itu ya.
0: Mm-mm.
2: Ya kalau dipikir-pikir ngalamin ya, dialamin juga ya.
0: Oke, kenapa tuh waktu sekolah?
2: Kalau Rido waktu sekolah belajar ini nggak bangsa, legislatif, eksekutif, yudikatif begitu.
0: Oh iya
2: udah
0: dong.
2: Diajarin dari kecil ya.
0: Betul, dari SD itu. Kalau nggak salah.
2: Iya itu zaman SD berarti kita
0: PKN,
2: diajar.
0: PKN ya.
2: Ada politik itu dari SD ya.
0: Iya betul. Itu dari SD.
2: Cuman perbedaan di Teh Manoma ya.
0: Kenapa
2: kalau
0: tuh?
2: Dulu mah kan Mahkamah Agung.
0: Betul.
2: Sekarang mah jadi Mahkamah Konstitusi ya.
0: Dulu mah Mahkamah Agung, sekarang jadi Mahkamah Konstitusi. Bukannya itu masih ya Mahkamah Agung?
2: Itu diganti, dulu mah kan belum ada. Okay. Jadi yang dirubah itu Mahkamah Agungnya jadi Mahkamah Konstitusi ya.
0: Oh gitu.
2: Coba iya, kalau zaman Teh Manu sekolah mah gitu. Iya kan fungsi-fungsinya ada, berarti kita itu belajar berpolitik itu dari SD ya.
0: Asik politik, berat ya obrolannya ya. Kalau kita berbicara politik.
2: Kita mah enggak bukan masalah. Jadi dipikir-pikir, oh iya ya sekarang jadi kealaman sendiri.
0: Oh, berpolitik itu ya?
2: Iya jadi kealaman sendiri. Oh itu jadi bernostalgia we.
0: Oke. Itu kalau gak salah pelajaran PKN ya. Kalau gak salah gitu Rido, kalau zaman SD itu Cijule itu.
2: Iya SD terakhir ya, kelas 6 SD ya diajar itu teh.
0: Kayaknya
2: ya
0: kelas 6 SD ya, lupa lagi tuh Rido. Mahkamah berarti Agung.
2: Berarti sama zaman teh mana juga pas kalau gak salah. Kelas 6 SD.
0: Oke, kelas 6 SD ya itu ya.
2: Iya, cuman waktu zaman teh Rido mah PKN, kalau Teh Manoma kan pendidikan moral gitu kan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Masih PMP gitu.
0: Tuh PMP tuh baru dengar tuh PMP.
2: Iya. Pasti yang tahun 90-an mah enggak sama lah pasti.
0: Iya, PMP ya.
2: Iya, pendidikan moral.
0: Pendidikan moral. Ya. Wah, luar biasa. Iya sih.
2: Pancasila gitu. Enggak tahu betahu pasti pada ingat tahu enggak? Nanti isi Pancasila teh.
0: Isi Pancasila masa?
2: Pancasila 5 dasar dengan 1 ketuhanan yang maha esa gitu kan?
0: Iya, masa lupa sih isi Pancasila itu mah sudah menjadi dasar dong. Kalau misalnya Pancasila.
2: Iya, belum tentu lo anak SMA sekarang.
0: Oh.
2: Tapi nggak tahu ya.
0: Nggak gitu tahu ya kalau itu ya.
2: Perhitungan aja kadang-kadang suka rada ini gitu.
0: Iya betul.
2: Hitungan dasar jeninya.
0: Wah emang sih kalau misalkan di apa ya, bukan diadukan gitu ya, kalau dikasih perbandingan antara anak-anak zaman dulu dan anak-anak sekarang itu memang dari segi kualitasnya ya disebutin beda jauh juga ya, memang begitu faktanya gitu ya.
2: Iya.
0: Rata-rata gitu, mungkin ya tidak semuanya juga.
2: Anak zaman dulu mah ya
0: mungkin
2: kerja aja bisa jadi boneka. Terus apa teh, sarung atau samping kebat bisa jadi boneka, apapun bisa jadi permainan.
0: Apapun
2: anak
0: bisa
2: zaman
0: jadi permainan.
2: Iya.
0: Mungkin sekarang ya karena memang ada gadget juga, atau mungkin lebih kreatifnya di arah yang lain mungkin ya Cijule ya, anak-anak
2: mungkin.
0: Zaman sekarang mungkin ya.
2: Mungkin jadi konten kreator.
0: Konten kreator juga betul bisa itu, betul. Wah luar biasa ini jadi teringat lagi ya, legislatif, yudikatif mungkin ya. Eksekutif juga.
2: Luar iya biasa. Tapi kan itu tidak ada, jadi nggak keras, cuma mengingatkan. Oh iya ya, dengan jadi memori kita itu jadi ingat.
0: Betul.
2: Zaman sekolah gitu.
0: Betul, pelajaran zaman sekolah ya Cijule ya. Apa tadi PMP ya?
2: Iya, pendidikan moral Pancasila.
0: Pendidikan moral kan, Pancasila.
2: IPS juga kan kalau dulu mah dibagi 3 kalau udah masuk. Buset, SMP mah.
0: Banyak banget ya.
2: Ya kan ada IPS ekonomi, IPS sejarah, sama geografi
0: Oke. Kalau sekarang sih lebih mengkerucut ya, IPS 1 aja itu. Bahkan sekarang sudah berubah lagi gitu kalau gak salah gitu ya, dengan kurikulumnya.
2: Oh itu mah kan dibagi-bagi gitu, ada tiga gitu. Kalau IPA kan ada dua.
0: Oke. Tuh, ini ada yang relate juga nih. Assalamualaikum, ingat orang sekolah tahun 1990-an itu PMP. Nah, 2000-an ke sini itu baru PPKN. Oh, betul. Berarti Rido yang mengalami PPKN ya. Bener-bener pendidikan kewarganegaraan nih. Dari non nih, Cijule katanya. Ini relate katanya, alias sama. Zamanan 90-an itu PMP katanya.
2: Iya, makanya kalau ini di radio mah remaja tahun 80
0: pada ini. Benar-benar. Aduh, ya sudah, Cijule, ini mau lagu apa nih malam hari ini?
2: Lagunya pengen ini kalau kau telah pergi.
0: Kau telah pergi. Dari siapa tuh yang nyanyi itu?
2: Kafein.
0: Kafein.
2: Iya.
0: Kau telah pergi. Coba kita cek dulu. Gak ada nih, kau telah pergi nih.
2: Oh, belum ada.
0: Belum ada nih.
2: Ya udah ini aja tuh.
0: Apa tuh?
2: Kembali terjalin.
0: Kembali terjalin. Oh, dari Slam ya.
2: Iya.
0: Oke,
2: iya.
0: Sip. Salam-salamnya buat siapa, Cijule?
2: Semuanya aja, we.
0: Semuanya aja. Mangga.
2: Iya, yang lagi bernostalgia, Cijule.
0: Betul, betul. Relate katanya ya.
2: Iya kan, aja kan sekarang banyak. Itulah pokoknya kalau dibanding-banding anak zaman sekarang sama yep. anak zaman dulu kayak gini loh. Rido ngerti Blanwir enggak?
0: Apaan tuh Blanwir?
2: Blanwir kalau dulu Blanwir, kalau sekarang Damkar gitu.
0: Kalau sekarang apa?
2: Damkar.
0: Oh, damkar, pemadam kebakaran.
2: Iya, kalau dulu kan Blanwir.
0: Oke, mohon maaf nih Rido, kurang tahu kalau Blanwir. Blanwir, apa tuh tadi?
2: Iya kan kalau dulu termos, kalau sekarang kan tumbler gitu kan.
0: Iya betul, tumbler kalau sekarang. Ya itulah perkembangan zaman ya, tidak ada yang bisa menahan perkembangan
2: zaman. Zaman itu nggak berubah, cuman orangnya yang berubah zaman.
0: Iya betul sih.
2: Ya dok, pokoknya kalau saat kerja safety-nya, apalagi kerja malam, safety-nya harus persiapan yep, gitu.
0: Betul, betul, betul.
2: Jaket yang tebal, kaos yep. kaki, semuanya gitu ya, biar sehat terus.
0: Amin, amin. Doa sebaliknya juga untuk Cijule. Terima kasih banyak.
2: Semangat kerjanya.
0: Terima kasih. Terima kasih, yeah. terima kasih Cijule.
2: Terus ucapannya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cijule, ini bercerita tentang pada saat tahun 90-an ya. Ini zaman-zaman katanya ternyata mata pelajarannya pun juga sebetulnya sama, cuman lebih beda di judulnya aja mungkin ya, di judul. Ini kata Non, ini mah penyiarnya orang zaman 2000-an lihatnya ya. Betul. Ketahuan ya umurnya ya. Tahun ya 2000-an lah. Kalau misalkan soalnya emang sudah berubah mata pelajarannya gitu ya. Sudah bukan PMP, jadi sudah jadi PPKN, betul. Jadi PPKN. Dan kalau enggak salah itu mata pelajaran pun sekarang itu dirubah lagi ya. Mungkin. Koreksi kalau memang Rido salah ya, sudah Fortuna semuanya ya. Yap, betul sekali, emang kelahiran di tahun 2000-an nih ya, untuk Non ya, yang nanya tadi. Kelahiran tahun zaman 2000-an. Selanjutnya juga, selamat malam untuk Teh Yuni Ratu. Assalamualaikum, usang berkesan. Selamat malam Bang Rido yang punya Tanjung Sari hadir, lagi nyimak. Salamnya buat Mama Navero, Mama Jessie, Bang Len, Pak Ben, Mak Nini, Teh Olive, Kang Deden Bantas, Kang Deden Gembol, Waong, terima kasih. Selamat malam juga untuk Teh Yuni Ratu. Selamat menikmati tembang-tembang lawas di 90,7 Fortuna FM. Dan juga ada Waong juga dan Mamah Nurul. Satu paket ya ini ya. Teh Jule sama kayaknya seangkatan. Iya, ini aku juga sama aku. Pada relate ya. Ya luar biasa kalau begitu, sedang Fortuna semuanya. Sepertinya kita putarkan dulu aja deh lagu-lagu yang sudah di request tadi. Dan pastikan jangan kemana-mana, tetap di usang berkesan Fortuna FM. Kenjreng guys.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Sada Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara dari Usang Berkesan ini. Dan mungkin ini Rido coba bacakan sebelum Rido closing. Ini di WhatsAppnya Radio Fortuna juga ada dari Non nih. Non pengen request lagunya dari Indra Lesmana featuring Gilang Ramadan yang judulnya Selamat Tinggal ya. Ini ceritanya singkat aja dan katanya ini pengalamannya ketika memang zaman dulu suka latihan ngeband. Wah, luar biasa. Ini kalau ngomong-ngomong zaman dulu gitu ya, karena Rido pun juga suka main musik, asik suka main musik gitu, enggak suka sih, penikmat aja gitu, penikmat musik. Katanya orang-orang zaman dulu itu kalau misalkan ngulik memang betul-betul, kalau misalkan dari radio nih ada lagu yang memang mau diulik atau mungkin ditip deh, di biar bisa diulang-ulang gitu ya. Jadi betul-betul biar supaya peka banget gitu ya dari telinganya, diulang-ulang terus. Kan kalau sekarang memang sudah banyak tutorial. Jadi dari segi feelingnya anak-anak zaman dulu itu kalau misalkan main musik emang aduh, gak usah diragukan deh ya. Dan pastinya lagunya Selamat Tinggal dari Indra Lesmana featuring Gilang Ramadan ya, sudah kita masukkan ke dalam list. Terima kasih untuk Non nih, selamat mendengarkan aja. Selanjutnya kita coba cek deh di komentar Facebook Radio Fortuna juga. Ini selamat malam untuk Abah Wesel Samplangan dari Gianyar Bali. Assalamualaikum, selamat malam Kang Rido, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya and sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Sama-sama Abah Wesel, ada di Wanti, Lailawati juga, Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Terus Reni Jamal juga selamat malam. Teh Olive juga selamat malam Teh Olive. Assalamualaikum, Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Malam Arido, semoga sehat selalu. Kole beres hadir digenjrengkan. Digenjrengkan Teh Olive, selamat menikmati dan mendengarkan tembang-tembang lawas di Usang Berkesan ini. Ada Mama Rindu juga, selamat malam Mama Rindu. Assalamualaikum, Usang Berkesan Fortuna Genjreng. Malam Ido Ekon hadir digenjrengkan. Pokoknya digenjrengkan untuk Soda Fortuna semuanya malam hari ini yang manco-manco di depan radionya. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, karena waktu kebersamaan kita di Usang Berkesan ini tinggal 10 menit lagi, Rido pun juga harus pamit undur diri. Terima kasih banyak yang sudah bergabung malam hari ini di Usang Berkesan. Nanti kita ketemu lagi di jam 9 malam di programnya Dok Cin nih. Dok Cin alias Dokter Cinta, untuk yang mau bergabung, yang jomblo-jomblo, single-single nih, boleh banget nanti jam 9 malam merapatlah gitu ya. Ya sudah, kalau begitu mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam Soda Fortuna semuanya. Di jam 9 malam, kali ini Mas Rido yang menemani Soda Fortuna semuanya di programnya Dok Cin alias Dokter Cinta untuk Soda Fortuna yang mau bergabung malam hari ini, yang joms-joms alias jomblo yang single-single juga boleh banget, silahkan langsung kalian telepon Fortuna di 0815-1490-7907 ataupun juga melalui komen-komen Facebook, WhatsApp, dan juga Instagramnya Radio Fortuna. Karena Dido pun juga sudah posting, jadi silahkan yang jomblo-jomblo ya, jangan sampai yang udah punya bergabung malam hari ini. Dan yang udah punya mungkin mau kasih support-support ataupun juga mungkin ujangan-ujangan ya, tips and trick nih buat yang jomblo-jomblo, mau kasih saran juga boleh banget, silahkan di komen-komen aja. Sampai satu jam ke depan ini, semoga bisa dimanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, Soda Fortuna semuanya. Dan sebelum

Kita coba bacakan komen-komen ataupun juga kita terima yang mau bergabung malam hari ini. Kita romantisasikan terlebih dahulu lagu-lagu malam hari ini supaya lebih enjoy, lebih chill, lebih santai. Ya sudah, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Dokcin Fortuna FM Genjrenggai.

0: Iya, Sonda Fortuna semuanya masih di programnya Dokcin Fortuna FM. Dan kalau begitu kita coba cek di WhatsApp-nya ataupun juga di Facebook-nya Radio Fortuna. Ini coba kita cek di WhatsApp-nya Radio Fortuna juga ada Bang Lens nih. Selamat malam Bang Lens yang ngasih support dan semangat untuk pejuang cinta kita di Dokcin ini. Semangat pokoknya genjreng euy. Digenjrengkan Bang Lens. Ada Teh Olivia Senja juga genjreng euy Arido. Digenjrengkan selamat malam Teh Olif. Dan sepertinya ini ada telepon yang masuk juga ya. Semoga saja ini memang mau bergabung ya malam hari ini di Dokcin. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dokcin Fortuna FM genjreng.
0: Di genjrengkan. Ini selamat malam untuk Kang Marco ya.
1: Iya betul.
0: Kang Marco, ini suaranya agak feedback. Sepertinya harus dikecilin dulu deh dari radionya.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, sebentar iya, coba. Iya. Tuh agak feedback. Cek ya. Cek. Ah, Kang Marco, selamat malam.
1: Malam.
0: Ini ngomong-ngomong mau bergabung di Dokcin ini memang lagi jomblo atau single?
1: Single parent.
0: Okay, single parent ya, berarti sudah pernah berumah tangga?
1: Udah punya istri dong.
0: Udah punya istri? Sudah punya istri dan mau bergabung kembali? Mohon maaf Kang Marco, tidak bisa. Jangan aneh-aneh ya Kang Marco. Kalau misalkan memang mau kasih support, bisa di chatnya Radio Fortuna gitu. Kalau yang mau bergabung boleh lewat telepon. Kalau misalkan sudah punya izin mah jangan cari lagi atuh Kang Marco. Aduh, ada-ada aja tuh Kang Marco teh. Selanjutnya juga ini Kang Rahmat Irawan, pokoknya digenjrengkan, digenjrengkan Kang Rahmat. Terus Mama Nurul juga, Dokcin digenjrengkan Bang Rido, digenjrengkan. Selamat malam Mama Nurul dan juga Waongnya. Mungkin selanjutnya ini Rido cek juga di Facebooknya Radio Fortuna ya. Sebentar, ini kita coba cek apakah ada komen-komen yang masuk di Dokcin malam hari ini. Ini selamat malam untuk Apai RAP juga hadir. Tony Supendi R juga selamat malam. Fortuna FM genjreng euy. Hashtag Dokcin udah ada 1 bulan lebih gak nyimak Radio Fortuna FM baru nyimak lagi. Selamat malam buat Bang Rido, semoga sehat selalu. Selamat malam juga Kang Tony Supendi R. Mungkin dengan kesibukan sehari-hari ya Kang Tony ya, baru sempat menyimak kembali Radio Fortuna. Selamat malam, selamat menikmati juga kalau begitu. Tumium Virgo juga, selamat malam. Socha Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Dokcin Kang Rido genjreng, digenjrengkan. Dan sepertinya komen-komen Facebook Radio Fortuna pun juga baru segitu aja. Boleh deh, pokoknya yang mau bergabung malam hari ini, yang jomblo ya, jangan sampai yang udah punya pasangan ikut bergabung juga. Aduh, jangan aneh-aneh. Selamat malam, Teh Mel juga ini Dokcin Fortuna FM genjreng. Arido tetap semangat ya, pastinya dong Teh.

Mel digenjrengkan, selamat mendengarkan, selamat menikmati di program Dokcin nih. Lagu-lagunya yang pasti lagu-lagu santai, chill pokoknya untuk menemani malam hari. Soda Fortuna semuanya. Dan mungkin Soda Fortuna ini ada pembahasan yang menarik nih sepertinya kalau dibahas gitu ya. Mungkin relate juga dengan keadaan Soda Fortuna yang sedang mengalami gitu ya. Ini ngomong-ngomong, apakah ada yang pernah atau sedang merasakan cinta dalam diam nih? Cinta diam-diam bertahun-tahun. Waduh, pernah gak sih Soda Fortuna menyukai seseorang dalam waktu yang sangat lama, tapi dia sama sekali gak tahu nih, bertahun-tahun melihat dia dari jauh, terus ya mungkin stalking gitu ya, sosial medianya, mengikuti kabarnya secara diam-diam, memperhatikan juga perubahan hidupnya, bahkan mungkin itu ikut bahagia ketika dia juga bahagia. Tapi ada satu hal yang gak pernah dilakukan, yaitu mengungkapkan perasaannya nih. Lalu kita muncul nih pertanyaan, kenapa kita memilih untuk diam sih? Nah mungkin Soda Fortuna semuanya, kenapa seseorang memilih memendam cinta? Ya sebetulnya ada banyak alasan gitu ya. Bisa karena takut ditolak, takut hubungan yang sudah ada menjadi canggung mungkin ya. Terus merasa dirinya tidak cukup baik juga, atau justru takut kalau perasaan itu diketahui. Nah semuanya akan berubah. Nah kadang kita pikir kan gak apa-apa deh, kita sayang dalam diam aja gitu ya, sayang dari jauh aja, yang penting dia bahagia. Tapi semakin lama dipendam itu muncul pertanyaan yang lain nih, apakah kita benar-benar baik-baik aja nih kalau dalam keadaan seperti itu. Nah cinta diam-diam itu sebenarnya cinta atau memang hanya harapan semata aja nih Soda Fortuna? Nah ketika kita menyukai seseorang selama bertahun-tahun, terkadang yang kita cintai bukan lagi orangnya, tetapi versi dirinya yang hidup di dalam pikiran kita atau di dalam angan-angan kita nih. Nah kita mungkin tidak benar-benar tahu bagaimana dia sekarang, apa yang dia inginkan, atau apakah dia masih menjadi orang yang sama seperti kita pertama kali menyukainya. Karena itu cinta yang terlalu lama dipendam bisa bercampur dengan nostalgia, kenangan, dan juga harapan. Waduh, jadi seolah-olah berimajinasi gitu ya kalau misalkan kita cinta dalam diam saja. Seandainya. Waduh, bahaya juga kalau kita hanya berandai-andai ya. Dan pasti momen yang paling berat itu ketika kita melihat seseorang yang kita sukai, seorang yang kita cintai itu bersama orang lain. Aduh, itu pasti sakit banget ya. Karena mungkin bagian yang paling menyakitkan gitu. Nah, kita tidak punya hak untuk cemburu karena kita tak pernah benar-benar menjadi pasangannya. Nah, kita tidak bisa menuntut perhatian karena kita tidak pernah mengatakan perasaan kita. Dan akhirnya kita hanya bisa tersenyum dan berkata, ya kita bahagia aja deh, aku bahagia aja kalau kamu bahagia. Itu tehnya kebohongan yang sebetulnya ditutup-tutupi gitu. Meskipun di dalam hati yang ada di bagian dalam kita itu bertanya, kalau dulu aku berani mengungkapkan perasaan gitu ya, apakah ceritanya perjalanan hidup kita berbeda? Aduh, makanya Soda Fortuna semuanya nih, cinta itu ya sebaiknya itu diungkapkan lah. Ada kalanya mengungkapkan perasaan memang bisa memberikan kita kepastian, kita mungkin mendapatkan jawaban yang selama ini kita cari gitu. Tapi ada juga situasi ketika kita perlu menerima bahwa tidak semua perasaan juga memang harus dimiliki. Yang penting adalah jangan sampai diam berubah menjadi penyesalan nih. Kalau memang ada kesempatan yang sehat dan tepat untuk mengungkapkannya, mungkin lebih baik mengatakan dengan sederhana daripada bertahun-tahun hidup dengan pertanyaan, jikalau bagaimana? Waduh, itu dalam angan-angan aja gitu ya. Dan pastinya untuk Soda Fortuna mungkin yang mengalami, yang relatable juga dengan keadaan yang seperti itu, ya mungkin semangat dari Rido ya silahkan diungkapkan gitu ya. Cari momentum yang memang pas gitu. Ketika memang kita sudah mengungkapkan, pasti akan ada rasa plong tersendiri gitu ya, rasa kepuasan tersendiri apapun hasil jawabannya gitu ya. Karena kalau kita siap untuk mencintai, berarti kita sudah siap dengan resiko dan juga pilihan-pilihan yang menyakitkan, ataupun juga pilihan-pilihan yang membuat kita senang. Dan ngomong-ngomong gitu ya, karena tadi kita membahas tentang seandainya, jikalau, dan jikalau. Ini ada lagu dari Naif yang judulnya Jikalau. Semoga saja bisa mewakilkan perasaan Soda Fortuna semuanya yang mungkin sedang mengalami. Dan kalau begitu, selamat mendengarkan. Dan nanti kita coba baca-baca lagi deh komen-komen Facebook dan juga WhatsAppnya Radio Fortuna. Stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di penghujung program dari Dokcin ini nih. Dan Dido pun juga harus pamit undur diri. Terima kasih banyak yang sudah bergabung pada malam hari ini. Dan juga, oh ini nih, ada dari Bang Lens nih. Pernah dong dan akhirnya diambil orang. Oh, cinta dalam diam teh merenanya Bang Lensnya. Ya itulah, harus diungkapkan gitu. Harus dicoba dulu deh. Dan kalau begitu nanti kita ketemu lagi di jam 10 malam di programnya Update Status nih. Untuk yang mau bergabung request pop Indonesia terbarunya, boleh banget nanti masih bersama Rido yang menemani Soda Fortuna semuanya. Kalau begitu, mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjerengna di Sukabumi. Sada Fortuna semuanya, selamat malam hari. Di jam 10 malam, pastinya Rido yang menemani.

0: ini sudah pertama semuanya di programnya update status nih. Spesial untuk lagu-lagu pop Indonesia terbaru yang mau request-request dan bergabung malam hari ini, bisa langsung kalian telepon Fortuna di 081514907907 ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya nih. Atau mungkin juga yang mau lewat Instagram juga boleh, karena Redo pun juga sudah upload. Dan kalau begitu, ini sepertinya sudah ada penelpon perdana kita. Kita angkat terlebih dahulu deh. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Digenjrengkan. Wah, selamat malam. Ini adalah seorang pria romantis yang
1: rokok makan gratis.
0: Romantis. Kang Deden Bantas, selamat malam.
1: Malam juga, Aido.
0: Ini seperti biasanya penelpon perdana kita, mau request lagu ya. Apa malam hari ini?
1: Lagunya biasa we juga nama.
0: Apa tuh yang biasa tuh itu?
1: Sumpah I Love You.
0: Sumpah I Love You.
1: Iya, begitu.
0: Emang ada ya Sumpah Aku Mencintaimu?
1: Ya bisa Sumpah Aku Mencintaimu, oh. Sumpah I Love You.
0: Sumpah Aku Cinta Kamu.
1: Ya, Faisal. Boleh direkomend, Aido.
0: Apa tuh?
1: Lagu yang baru.
0: Apa tuh lagu yang baru?
1: Ya boleh direkomenin gitu, Maido.
0: Boleh dong, apa dong?
1: Ya justru itu, yang lagu yang baru itu apa ya maksudnya? Maksudnya belum ada di sini belum ada di listnya.
0: Oh di listnya? Contohnya apa tuh lagu yang belum ada di listnya?
1: Ya contohnya seperti Nadine Amida.
0: Oh yang mana nih Nadine-nya nih?
1: Kan kalau di akhir perang gak mungkin kan? Kan ini belum perang.
0: Belum. Aduh ya ampun.
1: Jadi yang terbaru apa gak Nadine Amiza?
0: Oh ya. Nadine Amiza yang terbaru. Ini kita cek ya.
1: Cek lah.
0: Pokoknya pengen dari Nadine ajanya.
1: Ya pokoknya bertemakan tentang cinta aja lah.
0: Yang bertemakan tentang cinta. Nadine Amizah ini adanya sorai, bertaut, terus di akhir perang, kala sang surya tenggelam juga, yang bertemakan tentang cinta ya. Ini coba nah, deh.
1: Tidak ada ya.
0: Kita cek deh.
1: Yang tidak ada, Aizeteru 2 aja lah.
0: Aizeteru 2 aja?
1: Iya.
0: Tidak akan sorai.
1: Tidak akan sorai,
0: boleh.
1: Belum pagi ini jadi enggak sorai.
0: Jadi Aisy Teru 2 aja nih ya.
1: Ya.
0: Boleh. Aisy Teru 2.
1: Ayo mah sharing sedikit ya.
0: Kenapa tuh?
1: Kalau kan tadi kata Aido cinta dalam diam ya.
0: Betul.
1: Kalau ini mah wah enggak diam-diam itu tubruk ya.
0: Iya mah bebel dagannya saudara Fortuna Sadayananya.
1: Tubruk. Sampai lagi kok cari tayangan.
0: Ini mah main hantam pokoknya malah.
1: Main hantam gitu. Ngapain kita diam-diam.
0: Nah bener banget.
1: Kitanya depresi gitu.
0: Bener banget. Pokoknya harus diungkapkan ya Kang Deden Bantas ya. Kan medeng tung-tung namanya.
1: Bisa gitu bajakin orang bobo kemana.
0: Tah eta hasil nama kumangke.
1: Dah hasil kumangke.
0: Bener banget. Pokoknya kalau Kang Deden Bantas itu salah satu contoh orang yang cintanya bebel dagan.
1: Pan pamajikannya kan kena nyakit. Nah,
0: apa cina?
1: Nah, orang tuh kan kena CWT banyak. Mm-mm. Aku kayak yang nakal dirinya gimana tuh?
0: Nah, bener. Cewek banyak tapi kalau kita maunya sama dirimu ya gimana lagi?
1: Cina kenapa? Cina suka sama mama? Ah, tuh ini.
0: Suka sama mama.
1: Tekan nunjuk kasur mama aja nunjuk kasur aku. Yakin kadinya cinta kunaon make bisa gitu.
0: Waduh, itu mah agak berat tuh.
1: Gitu.
0: Siap.
1: Banyak, CWT banyak. Ah,
0: teh moal. Wah, sih. Betul banget. Ini gitu. Salah satu orang yang setia ya. Setiap tikungan ya, ada enggak?
1: Sesuai dengan ucapan ya.
0: Iya. Amin.
1: Setia tikungan ada ya.
0: Jangan dong. Jangan atuh adik gitu mah. Banyak kalau gitu mah.
1: Gitu. Ngomong gini tuh bukan hanya dikontrol bukan karena dikontrol oleh calon istri gitu jadi ya sama kayak anak itu sih
0: faktanya begitu ya.
1: Gitu ya
0: kan Rido sudah bilang ini salah satu penelpon yang romantis nih pokoknya.
1: Harus gratis
0: rokokan gratis ah ya sudah Kang Deden Bantas salam-salamnya buat siapa nih
1: ya? Salam genjrengnya buat Man ini Kang Irfan Jomplong Kang Herlan Nurhadi juga
0: selamat malam
1: Kang Budi Tendela ya Teh Sibadak juga Teh Nina Sibadak juga ya
0: yep.
1: Ada Kang A.E. Wahyu Tahu, Kang Marco juga ya.
0: Kang Marco.
1: Iseng lagi Kang Marco tadi ikutan lagi.
0: Agak bahaya tuh Kang Marco ya.
1: buat Waawang Wanuru ya, buat Teh Aren, Teh Citra juga ya.
0: Iya.
1: Buat Bang Len, Sanggu Jengjei, Teh Olif, Teh Lilis, Narin.
0: Selamat malam.
1: Iya. Buat Manini Maming Papi, buat Kang Suntana juga, buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja, mangga Kang Din Bandas.
1: Kang DG mah poho dekat hila.
0: Oh, Kang DG. Kang DG.
1: Kang Irfan juga sama dekat Senggol.
0: Yap. Kang Irfan juga selamat malam. Hampura badag pokok nama.
1: Ya gitu, bukan ketidaksengajaan. Karena hilapnya sama Jet. Gitu tak?
0: Siap, siap.
1: Buat Aido sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih banyak.
1: Ya, super mantepnya. Tetap yang buat yang punya cantik, yang punya baik, yang punya soleh.
0: Asik, ya. Itu sih yang ditunggu-tunggu.
1: Aku tidak bisa lepas darimu ke pokok nama.
0: Tuh, catatnya mama. Tuh, mama Juliet. Lo pegang blog, lo pegang beladagan pokok namanya.
1: Nah, gitu. Lagi lepas kender ya, saya itu mah.
0: Asik.
1: Nempel di nempel
0: dewi. Oh, etatenya. Siap.
1: Gitu aja ya.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Deden Bantas nih sebagai penelpon perdana kita. Kalau begitu, kita angkat kembali, ada siapa di belakangnya? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Update status Fortuna FM
0: di Genjrengkan. Selamat malam Teh Olive.
2: Malam juga Arido.
0: Ini Teh Olive sebagai penelpon kedua ya.
2: Iya.
0: Ini ngomong-ngomong, anak tercinta sudah pulang kah?
2: Belum.
0: Oh, biasanya Teh Olive kalau misalkan naik itu kan iya, setengah 11 malam.
2: Iya, sekarang dianya ke Jakarta.
0: Oh, lagi ke Jakarta. Oh, iya, jadi gak ditungguin jadi pulang. Oh, belum pulang. Oke, oke, oke, oke. Teh Olive, ngomong-ngomong ini mau request lagu apa nih? Indonesia terbaru popnya.
2: Lagu apa ya?
0: Apa tuh? Apa tuh?
2: Itu aja deh, apa teh? Jadi lupanya.
0: Ih, ngeblank.
2: Ingat. Jadi lupa.
0: Ayo.
2: Sia-sia mengharap cintamu.
0: Sia-sia mengharap cintamu.
2: Ya.
0: Kita cek dulu Teh Olive ya.
2: Ada udah?
0: Bentar. Itu tuh siapa yang nyanyinya Teh Olive?
2: Siapa itu tuh sia-sia mengharapkan cintamu ya? Bentar yang itu.
0: Mengharapkan cintamu dari Cut Rani bukan?
2: Iya, itu coba.
0: Oke. Ini coba kita cek dulu ya, takutnya ini salah nih. Ya. Sebentar. Apakah ini Teh Olive?
2: Iya sih, iya.
0: Coba sebentar, langsung rapnya.
2: Jadi lupa kalau teh. Iya itu.
0: Oke, yang ini berarti ya. Sia-sia ya. Mengharapkan cintamu dari Cut Rani.
2: Cut Rani.
0: Yap, betul. Ya, boleh.
2: Buat yang barusan ya, Kang Eden Bantas ya, penelpon yang pertama.
0: Perdana itu.
2: Perdana yang Wahid.
0: Yang Wahid. Wahidun satu, betul.
2: Iya, nomor satu. Bareng bebebnya ya.
0: Bareng
2: buat
0: si mama.
2: Buat Marin ya. Selamat malam.
0: Selamat malam, Mama Rindu.
2: Adikku Melianti juga ya, selamat malam ya.
0: Teh Mel.
2: Iya, terus buat DM ya, buat Kang Budi, buat Ibu Ipung, buat Teh Lilis juga ya.
0: Iya.
2: Keluarga. Buat Kang Santana ya.
0: Kang
2: yang
0: Santana.
2: Punya mata keranjang.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh.
2: Buat mata Kang Basar, buat Teh Citra bareng Kang Pajirinya. Itu teh Kang Santana teh tekop ningali nu herang.
0: Aduh.
2: Jadi mata keranjang
0: gitu. Aduh, Arido. Harus dikasih paham sama Kang Deden Bantas nih. Kasih ilmunya Kang Deden Bantas.
2: Iya, buat Ujeng J ya.
0: Kang Ujeng Jay.
2: Buat iya Mbak Yuni Tahanibar, Kang Mulyadi, Kang DG juga ya.
0: Kang DG, ya, selamat malam.
2: Semoga selalu ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Buat Kang AM, buat ada lagi nih. Pengennya teh di Senggol aja.
0: Oh,
2: naik siapa? Atuhnya.
0: Siapa
2: Pak
0: tuh?
2: Ben yang cengos.
0: Pak Ben, selamat
2: si Pak
0: malam.
2: Pak Ben itu julukannya si cengos gitu ya.
0: Cengos itu artinya apa sih Teh Olive?
2: Ya sama itu cengos itu sekaupan ngali cewek.
0: Ya ampun.
2: Si cengos.
0: Pak Ben, selamat malam Pak Ben.
2: Pasti nguping tadi ya, ada barusan itu nge-inbox.
0: Oh, nge-inbox, ya ampun. Selamat malam deh.
2: Naik atuh ben. Ya, jangan yuk. Pengennya teh disenggol wae-nya.
0: Digaskan Pak Ben, digaskan.
2: Iya, gaskeun atuh.
0: Gaskeun.
2: Ya, Teh Citra bareng Kang Fajrinya ya.
0: Iya.
2: Manini, Mami Papi juga ya. Wah, Om bareng Mama Nurulnya.
0: Mama Nurul, betul.
2: Kang Mama Napero, Kang Deden Bantas ya. Mm-hmm. Kemarin ada Kang Amar Servis ya.
0: Kang Amar Servis, ya. Selamat malam.
2: Kang Alan ya, Kang Surya, Kang Irfan, Kang Herlan juga ya.
0: Kang Herlan.
2: Kang Len juga ya. Ada Teh Iis Cibadak ya.
0: Teh Iis Cibadak, betul.
2: Mama Nura, itu ada Mama... Siapa itu Teh? Oh, ada Teh Asti ya.
0: Teh Asti.
2: Oh iya, Mama Yati ya sama Mama... Itu siapa Teh? Mama Njes ya.
0: Mama Njes, selamat malam.
2: Nah, yang suka naik itu. Terus ada Kang ACT ya.
0: Kang ACT.
2: Ada Ateng-Ateng juga ya. Ada Kang Panji Alamanda. Ada Kang Salihuddin juga ya. Ada Kang Asur ya.
0: Betul.
2: Buat siapa itu? Buat Teh Lisna juga ya.
0: Teh Lisna.
2: Pokoknya deh, buat semua-semua aja deh yang gak ketemu sama Hampura aja. Badag lah.
0: Hampura Badag pokoknya mah.
2: Egi sama udah lama ya Egi mengadanya.
0: Kang Ega udah lama nih belum
2: iya,
0: naik lagi.
2: Iya, ada itu. Abi Cikundul juga ya.
0: Kang Abi Cikundul.
2: Yusman, Kang Yudis juga ya. Yep. Pokoknya buat semua-semua aja deh tanpa terkecuali ya. Buat Arido ya, semoga sehat selalu ya Arido.
0: Amin, doa sebaliknya juga.
2: Pulangnya hati-hati saja ya.
0: Siap, terima kasih banyak.
2: Biasa itu, jangan ngebut nutan. Ya. Jangan nunutan.
0: Terima kasih banyak Teh Olive, siap
2: ya,
0: pokoknya.
2: Pokoknya semoga selamat sampai rumah ya.
0: Amin ya Rabbal
2: ya,
0: Alamin.
2: Semoga jadi orang yang sukses ya,
0: amin.
2: Semangat, gitu,
0: amin,
2: ya.
0: Amin. Terima kasih banyak.
2: Ya Arido ya ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Olivia Senjani. Ini di belakangnya silahkan adik dari Teh Olive. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Di
0: Genjrengkan. Selamat malam Teh Meliandri.
3: Malam juga Arido.
0: Ini
3: kabar Arido.
0: Kabar baik. Bagaimana dirimu Teh Mel?
3: Alhamdulillah baik
0: ya. Ini tumben nih Teh Mel masih cenghar jam segini.
3: Iya, belum tidur.
0: Belum tidur, belum ngantuk. Ini
3: nyimak aja.
0: Siap. Teh Mel, ngomong-ngomong mau request lagu apa malam hari ini?
3: Request lagunya Kita Bikin Romantis.
0: Oh, Kita Bikin Romantis. Kalau gak salah dari Malik di Essential ya?
3: Iya.
0: Yap, betul. Salam-salamnya buat siapa Teh Mel?
3: Salamnya buat tetehku Teh Olive.
0: Teh Olive. Yap.
3: Buat Kang Deden Bantas. Mama Rindu.
0: Mama Rindu juga.
3: Teh Olive. Oh itu mau turut berduka cita ya.
0: Siapa
3: Rido?
0: Tuh?
3: Buat abah orang tuanya Teh Citra Kang Fajri.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
3: Barusan dia nge-WA ke Mel ngasih tahu.
0: Oke.
3: Kalau itu bapak yang meninggal tadi katanya.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berduka cita juga.
3: Semoga ya abah.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Udah sempat ketemu sih Mel waktu ke rumahnya.
0: Oke. Wah, ini berita berduka
3: buat
0: ya.
3: Buat Teh Citra ya yang sabar.
0: Iya, semoga ditabahkan.
3: Amin, iya.
0: Amin,
3: kasih kesabaran, ketabahan.
0: Amin.
3: Ikhlas.
0: Amin.
3: Semoga almarhumlah husnul khotimah.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Iya. Lanjut ya.
0: Iya, Teh Mel silakan.
3: Teh Asti. Mama Indah, Mama Nura, Mpok Nur ya. Cejule. Siapa lagi ya? Manini tumben.
0: Wah, nanti itu mah. Sip malam Manini mah.
3: Manini Mami Papi
0: juga.
3: Mami Minok ya. Mungkin masih nyimak Mami Minok.
0: Selamat malam Mami Minok.
3: Iya, selamat malam tuh jadi salah. buat itu siapa lagi ya? Teh Lisna
0: juga.
3: Kang Basar. Buat Ayah Susanti.
0: Asun
3: udah lama juga kedengeran dia.
0: Iya, Asun nih gimana kabarnya nih Asun?
3: Gak ada kabarnya ya.
0: Betul.
3: Buat Kang Egi juga gak ada.
0: Kang Egay.
3: Buat itu deh ya, siapa tuh? Waong.
0: Waong.
3: Waong sama istrinya.
0: Iya, selamat malam Waong.
3: Selamat malam Waong. Itu nutut-tutu tuh siapa?
0: Itu teh Kang Santana.
3: Oh ya, Kang Santana.
0: Selamat malam.
3: Kang Surya. Terus Mama Yati Bali. Mama Injes.
0: Mama Injes.
3: Teranti juga.
0: Selamat malam.
3: Naik kayaknya ya.
0: Iya Teranti, yuk silakan.
3: Sibuk dia.
0: Oh sibuk.
3: Iya kayaknya dia.
0: Oke Teranti.
3: Buat Kang Herlan, buat itu tuh Kang Mus Mulyadi, buat Kang Joko Wew.
0: Tahu Wew, marganya Wew ya.
3: Aduh, Arido nanti seberapa malam nanti sendirian terus ya.
0: Iya betul, Temel.
3: Semoga sehat aja ya.
0: Amin, ya. Amin. Terima kasih
3: tadi
0: banyak.
3: Tadi juga Neng Sulis dari pagi sampai jam 5. Kenyang.
0: Kenyang pokoknya. Amin, terima kasih banyak, Temel. Amin, doa sebaliknya.
3: Tuh, buat siapa lagi ya? Buat semua-semuanya aja.
0: Semua-semuanya aja.
3: Mohon maaf ya, gak kesenggol.
0: Hampura badak.
3: Gak lihat pari rimbun soalnya. Sambil tiduran ini juga.
0: Sambil nyantai ya, Temel ya.
3: Sambil nyantai ya.
0: Betul.
3: Belum tidur, belum nanti. Buat semua-semuanya aja lah. Semoga
0: siap.
3: Pada sehat semuanya ya.
0: Amin.
3: Sehat ya, selalu buat Arido.
0: Terima kasih banyak.
3: Sehat selalu, semangat. Salam buat bebeknya.
0: Terima kasih, Temel.
3: Nanti sebaliknya. Pulangnya hati-hati ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Terima kasih, Arido.
0: Sama-sama, Temel.
3: Assalamualaikum, genjreng oi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digenjrengkan untuk Teh Meliandri nih. Selanjutnya deh, satu lagi di belakang Temel. Ada siapa nih yang dari tadi sudah ngantri-ngantri? Halo. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Genjreng,
0: selamat malam Kang Suntana.
4: Ya, malam juga Ardo.
0: Kang Suntana.
4: Ya.
0: Aman ya suara ya?
4: Aman, aman.
0: Oh, aman, aman. Ini mau request lagu apa Kang Suntana malam hari ini?
4: Nenekku, jagoanku lah dari itu Wali.
0: Oh, dari Wali?
4: Ya.
0: Coba kita cek dulu.
4: Ya, nenekku jadi jagoanku.
0: Nenekku
4: jagoanku.
0: Oh, pahlawanku. Nenekku pahlawanku, boleh. Gitu banget ketawanya Kang Santana. Boleh deh, salam-salamnya buat siapa?
4: Saya Meliandri, tadi ada Toli Taisnya.
0: Iya,
4: Rindu.
0: Malam.
4: Ayah Kisanti, Kang Geden Bantas dan Gembo.
0: Yap.
4: Kang Egi, Marita.
0: Mama Rita.
4: Manini, Papi Mami.
0: Betul.
4: Bang Len, Kang AM, Jeng-Jeng, Pak Ben. Teh Citra kepajinya.
0: Selamat malam.
4: Sing itu tuh wafatnya yang meninggal ya sing kami.
0: Amin. Amin amin ya rabbal alamin.
4: Gustul khotimah.
0: Amin.
4: Akan lebih sempurna.
0: Iya.
4: Lalu ditinggalkan sing tabah tawakal.
0: Amin pastinya Kang Santana.
4: Iya. Terus kayak apa teh? Kamu menanti kemana mau menanti?
0: Teh Ranti.
4: Iya putih penila. Teh Asti. Terus kayak itu tuh Mayati Bali.
0: Mama Yati Bonura. Bali juga.
4: Ah, Kang Basar, Teh Aren, kemana ya Teh Aren di
0: sana? Teh Aren, semoga sehat-sehat
4: iya,
0: ya.
4: Iya, Teh Aren. Terus kak, itu tah, Amar Hafiz, Haji Mahmud Fero. Ah, Serena dikumkan.
0: Dikumkan saja, mangga.
4: Oh, cuci Allah itu yang buat singkat sehat-sehat tidak mau sehat.
0: Amin, amin.
4: Nanti saya berbalikan ke apa yang mau ucapannya. Tidak kata yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kang Suntana. Kalau begitu, sudah fortuna semuanya, kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi. Selamat mendengarkan dan pastikan jangan kemana-mana. Tetap di update status Fortuna FM. Kejreng, guys.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Pangkenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, pastinya masih di programnya update status ya. Dan ini tak terasa 10 menit lagi menuju ke jam 11 malam. Jadi Rido persilahkan nih untuk yang mau bergabung malam hari ini. Ini apakah sudah ada yang mau bergabung? Sebentar, kita cek and recheck terlebih dahulu. Oke, sepertinya ada ini, kita coba angkat deh. Halo?
1: Status Fortuna FM Genjrengan.
0: Digenjrengkan. Ini Kang Marco dari tadi sudah ngantri-ngantri ya, tapi baru kecek nih karena lumayan banyak juga tadi. Kang Marco, selamat malam.
1: Malam, Bang.
0: Ini ngomong-ngomong mau request lagu apa malam hari ini?
1: Kalau ada sih itu aja, Bang. Ingin bahagia dari Arif ya.
0: Ingin bahagia? Ya. Coba kita cek dulu dari Arif ya.
1: Ya.
0: Sebentar, ingin bahagia dari... Wah, ini sepertinya belum masuk nih lagunya Kang Marco nih.
1: Belum masuk.
0: Iya.
1: Jamrud ada?
0: Jamrud kayaknya itu lagunya terlalu lama deh.
1: Ini aja deh, Bui Jadi Permadani.
0: Bui Jadi Permadani juga sama deh kayaknya. Sebentar, kita cek deh. Itu keluarnya tahun... Oh, lama tuh. Bui, tahun 90-an. Apa tuh? Yang terbaru boleh deh. 2010 ke atas juga gak apa-apa.
1: Terserah Bang Penyiar aja deh dikasih lagunya apa.
0: Terserah Bang Penyiar. Nuansanya mau yang seperti apa? Apalagi galau atau pengen yang happy-happy aja?
1: Happy-happy aja lah.
0: Happy-happy aja. Boleh. Kalau begitu salam-salamnya aja silakan Kang Marco.
1: Salamnya buat itu tuh buat AM Baros ya.
0: Oh, Kang AM. Oke.
1: Terus yang naik perdana itu siapa tuh?
0: Kang Deden Bantas.
1: Oh, Deden Bantas.
0: Betul.
1: Salam kenal ya.
0: Mm, Kang Deden Bantas.
1: Buat Olive and Popeye-nya.
0: Teh Olive, selamat malam. Dan siapa lagi?
1: Herman ya, Cecep Herman ya.
0: Kang Cecep Herman, betul tadi ada.
1: Ada mana nih juga ya?
0: Nini
1: ya?
0: Mak Nini.
1: Buat Cejulai juga.
0: Cejule.
1: Buat semua aja deh.
0: Semuanya aja. Ya. Mangga. Boleh, boleh.
1: Naik, ditunggu. Naik,
0: ditunggu. Ya. Betul.
1: Spesial. Buat announcer aja ya, sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih banyak. Doa sebaliknya juga untuk Kang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Marco. Ini lagunya Rido pilihkan aja ya Kang Margo ya, pengen yang happy-happy. Kita putarin dari GAC aja ya, Bahagia Lagi nih. Boleh, selanjutnya di belakangnya ada siapa? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Update status Fortuna FM
0: Genjreng. Teh Nina, selamat malam, gimana kabarnya
2: ya,
0: nih?
2: Ya Bang Rido, selamat malam juga.
0: Gimana kabarnya Teh Nina, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Kalau ya. Begitu Teh Nina.
2: Ya.
0: Belum bobo ya? Bercanda.
2: Belum.
0: Teh Nina mau request lagu apa nih Teh Nina?
2: Mau minta lagunya Jangan Rindu Jadi Lagi. Air Mata.
0: Jangan Rindu jadi Air Mata ya. Jangan ya. Rindu Jadi Air Mata. Siapa yang nyanyi itu Teh Nina?
2: Nggak tahu.
0: Ini sepertinya belum masuk nih. Belum ada lagunya Jangan Rindu Jadi Air Mata. Iya nih, belum masuk Teh Nina. Aduh, kenapa tuh?
2: Jangan biarkan rindu ini jadi air mata.
0: Jangan biarkan
2: rindu ini
0: jadi air mata. Sebentar ya. Jangan biarkan ku sendiri. Jangan biarkan aku biarkan menangis. Gak ada jangan rindu. Belum masuk sepertinya.
2: Iya.
0: Apa dong?
2: Itu aja. Awan-awan cantik.
0: Awan-awan cantik ya?
2: Iya, Bambula.
0: Bentar. Awan-awan cantik Bambula.
2: Iya.
0: Kita cek dulu. Oke, salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Teh Asti ya, yang punya Caringin.
0: Yang punya Caringin.
2: Selamat malam Kang Deden Sadewa, Kang Dege, Kang Surya, Kang Basar, Herlan, Kang Ade Duit. Maaf, udah lama gak ngabsen.
0: Kang Ade Duit.
2: Kang Mus Mulyadi. Buat Irfan. Buat Alan juga.
0: Betul.
2: buat Wa Aong. Terima kasih.
0: Selamat malam.
2: Ya, sama Mama Nurulnya. Mm-hmm. Buat yang ada duit. Buat semua aja.
0: Buat semuanya aja. Mangga.
2: Buat Bang Rido, sehat selalu.
0: Amin.
2: Sukses. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Doa sebaliknya juga untuk Teh Nina nih. Alhamdulillah kabarnya baik-baik Teh Nina ya. Ini selanjutnya mungkin Rido coba bacakan di komen-komen WhatsApp dan juga Facebook ya, supaya terbacakan semua karena dari tadi kita sudah coba angkat telepon. Ini ada dari Bang Lens juga, selamat malam, update status Genjreng. Semangat sampai tuntas Aido, pastinya Bang Lens. Selamat malam juga untuk Den Bantas, Teh Olip, Mami Papi dan Mak Nini, Mbak Yuni, Kang Maman Avero, Kang Santana, Mamah Njes, Waong, dan lagunya Pengen Kasmaran dari Phantom. Special song untuk Lisna, terima kasih Genjreng. Digenjrengkan Kang, Kang kan Bang Len, selamat malam, terima kasih banyak. Selanjutnya juga ini mungkin Rido bacain yang sudah komen-komen di Facebooknya Radio Fortuna. Ini ada Bungsu Bilkis nih, update status, malam Bang Rido, Bungsu di Gerbi pengen request lagunya Ikro Raim La Ode. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Fortuna aja. Terima kasih Fortuna Genjreng. Digenjrengkan. Ini nanti kita masukkan ke dalam list ya, Bungsu Bilkis. Kang Cepi Irawan juga selamat malam, update status Genjreng. Cepi di kawasan Gunung Sunda pengen diputerin lagunya Rindu Purnama KDM. Kirim-kirimnya buat fans Fortuna semua. Salam kenal dari Cepi, spesial buat siapa aja boleh. Ucapannya terima kasih. Sama-sama, selamat malam untuk Kang Cepi. Ya sudah, kalau begitu, Saudara Fortuna semuanya, kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi. Dan kalau begitu, selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

0: Iya, 9,7 Fortuna FM Radio Pang Genjerengna di Sukabumi. Kalau begitu, sudah Fortuna semuanya, kita lanjut kembali aja. Kita gaskan yang mau bergabung, yang mau request-request lagu pop Indonesia terbarunya di update status. Dan ini terasa juga sudah jam 11 lebih 15 menit. Yang artinya semakin menipis juga pertemuan kita di update status. Kalau begitu, kita coba angkat, ada siapa ini? Halo.
1: Halo, update status Fortuna FM Genjreng,
0: oi. Digenjrengkan. Selamat malam, Mak Nini.
1: Selamat malam juga,
0: Mak Nini. Ini kira-kira mau lagu apa nih malam hari ini?
1: Anu biasa, weh.
0: Apa?
1: Ada gajah di balik batu.
0: Aduh, ada gajah di balik batu. Coba kita. Ada gajah di balik dari Welly. Sip, boleh. Salam-salamnya buat siapa, Mak Nini, Mangga?
1: Salam nama tangga anu atos. Cep Marco nya anu tadi ini ngan.
0: Cep Marco.
1: Nya Neng Nina sareng Cep Bang Len sareng Neng Lilis. Ku Jeng Jay sareng Mama Rita. Sareng Bang Len. Den Bantas sareng Den Gemol. Sareng dari Ayah Deni, Kang Herlan, Kang Irfan. Ai Maman Apero, Abah Kerdil. Sareng deui kanggo korban fitnah das ateng-ateng Kang Deksa. Sareng deui kanggo Neng Olip, Neng Meli, Pok Nura. Mama Indah. Mama Rindu, Mama Ranti. Sareng Mami Papi. Kanggo deui kanggo Waong sareng istrina Kang Egay sareng Pak Ben Api Udin Kang Surya Kang Santana Kang Asun Granai Kang Asun di Antos Kumanini kanggo Cep Pasar anu ditakokan akan aya naiknya
0: belum.
1: Ya, Kang Yusman, Kang BG, Kang AM anu di Baron, Kang Anjas. Sareng deui kanggo Mas Joko Tau we.
0: Mas Joko Tau.
1: Amar Servis. Sareng deui Duda Araban, Kang Kalakai sareng Pucukna. Abi Cikundul anu can pulang-pulang.
0: Kata siapa ga pulang-pulang teman ini?
1: Kata orang.
0: Satu turut munding ya mah.
1: Sareng deui kanggo Neng Iis anu di Cibadak.
0: Leres.
1: Kanggo Mama Bungsu, Mama Sipa, Mama Sam, Mama Riji, Mama Adit, Neng Citra sareng Cep Pajrina. Sareng deui kanggo Kang Drai. Kang Solehudin, ayo gerak naik. Kang Hamid, sareng deui kanggo Neng Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Bapak Marwan, sareng Ibu Nak, sareng Mami Minek, sareng Neng Hajahna, nuju di Jogja sanes ah.
0: Betul sekali Manini. Ya,
1: nuju di Jogja, sareng Cep Hari Nak, Neng Ninu Nak, Neng Ispa Nak, tanya sadayana.
0: Semuanya itu mah.
1: Nya spesial nama
0: spesialnya
1: nu kasep nuju siaran
0: hatur nuhun Manini
1: bari sehat
0: amin sawang sulana
1: mulus rahayu berkah salamet
0: amin ya robbal alamin
1: digampilkeun milik rezekina
0: amin doa sebaliknya untuk Manini
1: didoakeun ku Manini kanggo Ibu Aam dan anu ieu teh nya
0: anu mana
1: sareng Mama Hardi
0: Ya,
1: sareng deui asak itu ti Manini anu teu kasenggol nama.
0: Hampura badag.
1: Direketek di karungan ku Manini disuhun. Anu dikintun sataweuneun.
0: Siap Manini.
1: Atur nuhun ulah kirang-kirang hapunten nya chef-nya.
0: Mangga Manini.
1: Manini opat nyarios mah.
0: Wios.
1: Tetap Nini.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Manini. Tuh, Manini emang bagian sip malam ya. Jam 11 baru muncul. Wah, luar biasa. Sehat selalu untuk Manini ya. Dan juga ini Bang Lens ternyata tadi lagunya Kasmaran dari Phantom itu belum terputarkan ya. Sepertinya juga korup nih filenya. Jadi ini Rido carikan lagu yang Kasmarannya yang versi filenya tidak korup ya, yang agak bagusan ini kita download terlebih dahulu Bang Lens. Nih, mohon maaf nih Bang Lens, ini nanti kita putarkan di awal deh untuk lagunya Kasmaran dari Phantom. Selanjutnya juga ini di WhatsAppnya Radio Fortuna juga ada Kang Giri. Selamat malam, assalamualaikum, update status Fortuna FM Genjreng. Ini Kang Giri pengen request Falling in Love seperti biasanya. Salam buat Mak Nini, Teh Rena, Teh Olive, Teh Asti, Ma Jess, Teh Mel, Kang Maman Apero, Kang Acang, Supri Lovers, terus apa nih, Atui Atui, Kang DG, dan buat semua yang lagi stay. Spesial buat Rido, selamat malam dan selamat bertugas Fortuna Genjreng. Digenjrengkan Kang Giri, terima kasih banyak. Selanjutnya juga ini ada dari Mamah Nurul nih, beserta Waongnya juga ya. Ini selamat malam, update status Genjreng. Bang Rido pengen request lagunya Sayang dari Wali nih. Kirim-kirimnya buat semua fans Fortuna aja. Spesial buat Bang Rido yang ganteng, kalau pulangnya hati-hati jangan ngebut-ngebut. Amin, terima kasih banyak Mamah Nurul. Dan juga spesial kedua buat suamiku tercinta aja ya, ini Waong. Oke, selanjutnya kita coba cek di Facebooknya Radio Fortuna deh. Ini kita coba refresh dulu, ada siapa aja yang komen nih. Ini ada Fauziah Zakiah Borusaragih nih yang kasih emot lope-lope. Selamat malam, Diar Suwardi juga, assalamualaikum, update status Genjreng. Selamat malam semuanya dari Kibitai, Lembur Situ. Selamat malam untuk Kang Diar Suwardi ya, dan khususnya juga untuk warga Lembur Situ. Selanjutnya juga ada Kang Ateng-Ateng, selamat malam nih, update status Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum Arido, selamat malam, semoga sehat selalu. Kang Ateng Durian Gede mau lagunya Puspa dari Peter Pan. Salam-salamnya buat Teh Meliandri, Teh Olivia, Mak Nini, Bu Ipung Sapuro, Korban Fitnah, Lela Lela, Aminah, Renata Sakura. Pokoknya buat semua fans Fortuna aja, dimanapun berada, sehat selalu. Spesial buat Arido, sehat walafiat dan selalu bahagia. Amin. Dan sebaliknya juga untuk Ateng-Ateng, terima kasih digenjrengkan. Mas Irul juga, selamat malam dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Nah ini ngomong-ngomong kita cek dulu deh lagunya Kang Ateng. Sebentar ya, Puspa ya. Ini Puspa dari Peter Pan. Ini Puspa ini adanya dari ST12 mungkin ya, bukan dari Peter Pan nih. Biar keputuskan saja, yang itu kan. Oke, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita putarkan terlebih dahulu aja deh lagunya, dan nanti mudah-mudahan masih ada waktu untuk yang mau request-request kembali di interval terakhir. Selamat mendengarkan dan pastikan masih di update status Fortuna FM Genjreng guys.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

0: Yap, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di interval terakhir dari update status ini. Dan pastinya nih, boleh deh yang mau bergabung di interval terakhir ini. Oke, sepertinya ada telepon yang masuk, kita coba angkat. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, Arido.
0: Selamat malam juga, Teis.
1: Update status Fortuna FM Genjreng,
0: digenjrengkan. Teis, ngomong-ngomong, mau lagu apa malam hari ini?
1: Ya pengennya sih lagunya Wali.
0: Wali, Wali lagi nih ya.
1: Seneng tuh ke Wali.
0: Emang mau lagu apa nih Walinya nih?
1: Lagu apa aja, yang penting judulnya Wali.
0: Oke, ini yang terbaru deh. Ada Romantika Badar dan Uhud. Romantika Badar dan Uhud dari Wali. Boleh salam-salamnya untuk siapa, Teis?
1: Salam-salamnya buat spesial dulu ya.
0: Oh, spesialnya langsung, boleh.
1: Buat Arido, sehat selalu ya, Arido.
0: Amin, doa sebaliknya
1: yang
0: juga.
1: Yang umurnya banyak rezekinya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin, terima
1: dapat
0: kasih banyak.
1: Dapat jodoh yang baik, kasih
0: amin.
1: Sayang buat Arido.
0: Amin, terima kasih banyak.
1: Yang solehah ya, Arido.
0: Amin, hatur nuhun, Teis.
1: Salam-salaman buat Teh Olive-nya, Mama Nura kemana tuh udah lama?
0: Gak tahu tuh, Pok Nuroh, gimana tuh Pok Nuroh?
1: Ma...
0: Siapa Nini, tuh? Mak Nini.
1: Mak Nini yang suka panjang.
0: Mak Nini...
1: Katanya ada yang kesel-kesel begitu.
0: Itu ciri khas Mak Nini.
1: Biasa kalau udah nenek-nenek kan... Itunya banyak yang... teman-temannya gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Wah, ini...
1: Maaf ya Manini.
0: Manini sehat selalu Manini.
1: Teis bukannya apa-apa sayang tapi nggak tahu.
0: Makanya ketemu biar sayang. Biar,
1: belum
0: biar...
1: ketemu.
0: Insya Allah mudah-mudahan.
1: Buat Anibar-bar, buat Anibar.
0: Teh Anibar.
1: Man Apero di mall Uni Seblak. Kang Surya.
0: Kang Surya.
1: Pokoknya buat semua aja deh.
0: Semuanya aja, mangga Teis.
1: Buat senter tunanya, takutnya lama, jangan sampai 10 menit kata Bang Hari juga.
0: Jangan sampai 10 menit ya, di bawah 10 menit.
1: Harus dicepet-cepet katanya.
0: Iya, betul.
1: Bang Hari kan begitu.
0: Iya, betul-betul Teis.
1: Bawel, ternyata kata Mbak Yuta, Mbak Yuta, Mbak Yuta, jangan lama-lama.
0: Iya.
1: Iya deh, paling 2 menit setengah.
0: 2 menit setengah. Maka dari itu
1: iya,
0: kita langsung
1: ya.
0: Siap Teis.
1: Fortuna FM Genjreng E. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teis dari Cibadak ya. Ini masih ngegenjreng juga. Sepertinya belum ngantuk atau mungkin sambil lulungu, bukan lulungu, nundutan nih, sambil dengerin lagu Wali Romantika Badar dan Uhud. Dan sepertinya juga tidak ada yang request-request lagi terbaru pun di WhatsApp dan juga kolom komentar Facebook Fortuna. Kalau begitu, kita putarkan terlebih dahulu. Dan setelah itu, Rido pun juga harus sekalian pamit undur diri dan juga closing. Selamat mendengarkan, Saudara Fortuna semuanya.

Yap, pastinya sudah fortuna semuanya. Tadi Romantika, Badar, dan Uhud dari Wali. Requestan dari Teh Is Cibadak menjadi lagu closing malam hari ini di programnya Update Status. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga saja bisa menjadi teman santai di kala malam hari sudah fortuna semuanya. Dan kalau begitu, Ridho pun juga harus pamit undur diri. Mohon maaf jika memang masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.